0: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi yang di bawahnya, tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik ujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, tidak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mendidik kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak kalah untuk kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan, ya tapi kenapa jalan jurnalis itu adalah jalan yang panjang? Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan berjalan di ujung cahaya. Menyampai avatar. Itulah seorang
5: ideologi. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian, ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, ya, ini jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diberlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas, karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter, Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter, Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari MTMC Korlantas Polri yang disampaikan

jika kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini ada pun aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRIS MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Aris Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor Pendengar kami kembali pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor Pendengar setelah kita baru saja mengikuti bersama penyampaian warta berita dari program 3 RRI Jakarta. Berikari pagi hari ini, sebelum kami hadirkan di ruang dengar Anda kembali dalam program Alor Pagi, lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, kami sampaikan satu informasi untuk Anda pendengar. Pemerintah menargetkan penghentian impor garam pada 2029 sejalan dengan peningkatan produksi nasional secara bertahap. Kepala Bakom atau Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyebut produksi ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, dan 5 juta ton pada 2029. Direktur Sumber Daya Kebutuhan KKP Frista Yorhanita mengatakan pengurangan impor dilakukan secara bertahap dan pemerintah menargetkan swasembada garam paling lambat pada 2029. Pendengar, menurut Frista, peningkatan produksi melibatkan petambak garam, pelaku usaha, serta badan usaha milik negara. Seluruh sektor tersebut diharapkan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Produksi garam rakyat masih banyak menggunakan sistem evaporasi terbuka yang dipengaruhi cuaca dan iklim. Kondisi tersebut membuat produksi dapat menurun ketika curah hujan tinggi dan iklim tidak mendukung. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.co.id.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda.

0: Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

Oke, untuk dirimu 50% dari Baginda Cintaku. Menemani kita di pukul 8 lebih 54 menit mendengar, dan sesaat lagi di pukul 9 kami akan hadirkan di ruang dengar Anda, membuka ruang aspirasi untuk Anda dalam program Halo RRI. Silakan bagi pendengar setia dimanapun Anda berada yang mau melaporkan setiap hal yang ditemukan, dalam hal ini pelayanan publik yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, bisa langsung menghubungi kami melalui WhatsApp 081339027972 untuk melaporkan kepada kami. Nanti kami akan mencari jawabannya melalui dinas-dinas terkait untuk menjawab setiap pertanyaan, setiap keluhan dari masyarakat. Dalam program Halo RRI di pukul 9 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar program Halo RRI, masih kami buka ya di saat ini hingga pukul 10 nanti. Bagi pendengar setia yang mau ikut berpartisipasi, bisa langsung hubungi kami melalui WhatsApp 081339027972. Silakan, apapun yang mau dilaporkan terkait dengan kerusakan listrik, perkabelan, dan juga mungkin untuk infrastruktur jalan, sampah, dan lain-lain, atau air bersih dan lain-lain, bisa hubungi kami melalui WhatsApp yang sudah saya sebutkan tadi untuk kami menghubungi pihak-pihak yang berwajib untuk bisa menjawab setiap keluhan, setiap aspirasi dari masyarakat. Kami tunggu partisipasi Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: cewek.
1: Eh Mel, tunjung kayak ganteng eh.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong Nona.
1: Bisa ya kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kosong deh nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok Sonde, kasih nomor rekening ke orang yang Sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan.
1: Ih, biar su, Son jadi leh.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi 5 agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: komunikuj RRI, stasiun produksi Alor.
1: 97,2 RRI.

Oke, pendengar, kembali satu informasi kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Badan Gizi Nasional atau BGN memperkuat standarisasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG penyelenggaraan program 2027. Langkah teknis tersebut disiapkan untuk mendukung layanan makan bergizi gratis atau MBG bagi 72.464.886 penerima manfaat. BGN mengalokasikan anggaran kegiatan non-MBG sebesar 373,3 miliar guna memperkuat pemantauan mutu pangan. Rencana kerja anggaran tersebut dipaparkan dalam rapat bersama Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis 3 September 2026. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pentingnya penguatan kapasitas seluruh petugas penjama makan tersebut. Penerima manfaat mencakup 60.599.777 peserta didik serta 11.865.109.000 ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Dukungan anggaran non-MBG juga menyasar pengembangan sistem informasi serta kegiatan promosi dan edukasi gizi. Penguatan rantai pasok bahan pangan berkualitas dilaksanakan untuk menjamin kelancaran distribusi di seluruh wilayah. Sementara itu, informasi lainnya, Badan Gizi Nasional melakukan efisiensi anggaran sebesar 30 triliun untuk pelaksanaan program tahun 2027. Lembaga tersebut menetapkan pagu anggaran akhir senilai 240,20 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Penjelasan tersebut dikeluarkan dalam pertemuan bersama Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta. Lembaga pemerintah itu memaparkan usulan program kerja pada hari Kamis 3 September 2026 secara terbuka. Pendengar, Badan Gizi Nasional Sudaryono memaparkan dua tahapan penetapan anggaran dalam rapat dengar pendapat tersebut. Penyusunan rencana kebutuhan biaya operasional tersebut melewati proses pagu indikatif dan juga pagu anggaran. Informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi

Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pendengar, kita sudah ada dalam program Alor pagi ini mulai dari pukul 5 hingga saat ini kita di pukul 10 lebih 5 menit. Dan lagu-lagu juga sudah kami hadirkan, informasi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan topik-topik seputar dengan Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan Indonesia, dan juga informasi internasional sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar di pagi hari ini. Dan kita sudah ada di pukul 10 lebih 5 menit, waktunya untuk program siaran di program Alor pagi berakhir. Kita akan jumpa lagi di program siaran selanjutnya, tentunya di minggu depan di hari Senin, karena hari ini hari terakhir program siaran di program Astat RRI SP Alor. Dan siang Anda hingga hari Senin nanti akan ditemani program siaran dari program 1 RRI Atambua. Selamat menjalankan aktivitas Anda di hari ini, dan semoga apapun yang Anda lakukan dapat terlaksana dengan baik dan semangat selalu. Tetap jaga kesehatan, waspada terkait apapun itu yang ada di sekeliling Anda. Dan kita akan jumpa di hari Senin mendatang. Selamat menikmati juga weekend nanti, dan tentunya harapan kita akan berjumpa dengan keadaan sehat selalu, sukacita luar biasa dalam perlindungan Tuhan untuk menjalani aktivitas kita sebagaimana biasa. Saya Monica Lanmai, mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini dan juga di dalam minggu ini, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntas.

0: Ya, salam jumpa pendengar setia Radio Republik Indonesia, tamu di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Salam sehat Indonesia. Kembali lagi dalam program Tambua Siang edisi hari ini ya. Jumat 4 September 2026 di sesi Indonesia Sehat ya. Kita akan membahas atau mengetahui hal penting ya berkaitan dengan deteksi dini dan tuntas berobat TBC khususnya di wilayah kerja Puskesmas Aululik. Bagaimana kondisi penanganan tantangan serta langkah-langkah pencegahan tuberkulosis atau TBC di wilayah Puskesmas Aululik saat ini dan bagaimana cara kita mengenali gejalanya sejak dini agar bisa tuntas diobati. Nah, untuk mengupas tuntas hal ini di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita Pak Desiderius Paristo Manek S-Farm APT selaku Kepala UPTD Puskesmas Aululik. Halo, selamat pagi Pak Kapus.
1: Selamat pagi Bu. Halo semuanya.
0: Oke deh, kabarnya sehat yang pastinya ya.
1: Ya, sekali ini pastinya dengan cuaca yang cerah ini sangat sehat.
0: Oke deh, mantap, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kapus di tengah kesibukannya bisa meluangkan waktu untuk bisa berbagi edukasi berkabar dari Puskesmas Aululik untuk kesempatan kita hari ini.
1: Siap Ibu, sama-sama. Sudah, terima kasih banyak juga sudah memberikan kesempatan untuk kami Puskesmas Aululik memberikan sedikit edukasi tentang TBC Ibu.
0: Siap. Baik, sebelumnya Pak Kapus, jika kita berbicara mengenai wilayah kerja Puskesmas Aululik, bagaimana sih gambaran umum atau tren kasus TBC yang ditemukan di sana selama periode terakhir ini?
1: Baik Ibu, terima kasih. Untuk Puskesmas Aululik sendiri, untuk sementara kami pada tahun 2025 kurang lebih total penderita kami ada 19 orang Bu. Kemudian untuk penderita 11 orang pada tahun 2025 ini kami melakukan pemeriksaan dua macam. Yang pertama berdasarkan TB klinis atau hasil ronsen ada 12 orang. Kemudian untuk TB endologis pemeriksaan TCM-nya ada 7 orang Bu. Untuk tahun 2026 sendiri kita penderitanya ada di sekitar 16 orang. Demikian Bu.
0: Oke. Baik, ini ada penambahan ya malah ya Pak?
1: Penurunan Bu, dari 19 orang.
0: Oh, dari 19 ke 16 ya?
1: Iya, kurang lebih begitu. Penurunan ya.
0: Oke, ini berkat metode penanganan yang digunakan juga ya Pak ya?
1: Iya, siap. Mungkin kita di Puskesmas Aululik kebetulan kita dari kementerian ada mendapatkan satu alat yaitu TCM, tes cepat molekular. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan secara cepat untuk mendeteksi dan kebetulan alat ini menjadi standar yang dipakai dari Kemenkes untuk menentukan penderitanya benar-benar terinfeksi virus bakteri TBC atau tidak. Demikian Ibu.
0: Oh, puji Tuhan ya, berarti ya, karena ya, kita punya dukungan alat yang ya kalau mau bilang canggih ya, jadi ya, cepat deteksi, cepat pengobatan dan cepat tuntas ya pastinya ya.
1: Amin.
0: Oh, oke, luar biasa, luar biasa. Apa sih tantangan atau hambatan utama yang mungkin sering ditemui oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Aululik dalam mendeteksi atau menangani pasien TBC di tengah masyarakat?
1: Baik Ibu, terima kasih. Untuk tantangan hambatannya sendiri, mungkin kita yang pertama di untuk daerah kita ini yang pertama stigma masyarakat. Stigma masyarakat ini TBC ini mungkin masih dianggap sebagai penyakit yang sangat mungkin memalukan bagi masyarakat atau menakutkan. Padahal sebenarnya TBC ini bisa diobati dan sembuh. Dan ini kami sudah buktikan dengan penanganan kami di Puskesmas. Ada beberapa pasien yang sembuh total sampai tuntas pengobatannya. Dan kami terus melakukan edukasi terhadap masyarakat agar stigma terhadap penyakit TBC ini lebih terbuka pemikirannya sehingga untuk mau disembuhkan lebih mudah. Kemudian mungkin tantangan yang kedua itu pasien yang putus obat atau mangkir. Kita sudah melakukan pengobatan-pengobatan tetapi mungkin ada kendala dari keluarga atau dari pasiennya sendiri akhirnya mangkir. Kalau misalnya mangkir kita harus memulai pengobatannya dari awal lagi dan kita harus lebih intens lagi untuk pendampingnya. Kemudian mungkin pelacakannya. Untuk pelacakan kalau untuk akses-akses tempat yang jauh mungkin kita tidak terlalu intens melakukannya sehingga untuk menemukan pasien-pasien TBC ini mungkin masih kurang. Kemudian yang berikut adalah kondisi lingkungan. Mungkin kami di sini agak lembab sedikit, jadi mungkin lebih rentan untuk terjangkit penyakit seperti TBC.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian yang berikut mungkin ada pasien-pasien yang kalau sudah tidak mau berobat akhirnya resisten. Resisten ini yang mungkin kita mungkin membutuhkan pelayanan pelayanan yang lebih lagi supaya dia bisa kembali, ya lebih ekstra lagi Bu, seperti itu. Mungkin kurang lebih hambatan-hambatan yang kami temui di lapangan seperti itu Bu.
0: Oke, ini pola pikir kalau untuk pasien TBC sendiri itu memang agak rumit ya, kalau pola pikirnya sudah seperti itu. Baik, kemudian bagaimana nih Pak Kapus langkah jemput bola atau mungkin strategi khusus lagi-lagi yang dilakukan oleh Puskesmas Aululik untuk menemukan kasus baru agar bisa segera ditangani?
1: Baik-baik sih, untuk penanganan di kami atau strategi-strategi yang di Puskesmas, yang pertama kami biasanya melakukan ada teman-teman sebagai PMO, pengawas menelan obat. Jadi ini untuk memastikan bahwa pasien itu tidak putus obat atau obat yang diminum itu tepat waktu dan tidak terlewatkan. Kemudian kami melakukan pemantauan evaluasi rutin secara berkala yang dilakukan pada akhir bulan, biasanya bulan kedua, kelima, dan keenam. Kan obat ini kita biasanya minum minimal 6 sampai dengan 9 bulan Bu. Jadi 6 sampai 9 bulan ini kita akan melakukan pemantauan secara rutin, secara berkala pada bulan kedua, kelima, dan keenam. Kemudian untuk di pencegahan dan penularan di rumahnya, kami menghimbau untuk penderitanya menggunakan masker, kemudian melakukan tindakan etika batuk dan pembuangan dahak yang sesuai tempatnya. Kemudian menjaga sirkulasi udara. Jadi di rumah kami himbau untuk jendela-jendela dibuka atau ventilasi yang belum ada diusahakan untuk diadakan. Kemudian membatasi kontak dekat dengan masyarakat yang rentan, contoh orang tua, anak-anak, supaya jangan terjangkit lagi bakteri ini. Kemudian yang berikut menganjurkan untuk mengkonsumsi gizi seimbang, makanan yang tinggi kalori, tinggi protein untuk pemulihan dan peningkatan imunnya. Kemudian kalau untuk masyarakat yang jauh, kami Puskesmas Aululik ada mengadakan satu inovasi, yaitu menjemput langsung dahaknya di rumah dengan bantuan mama-mama kader. Dan mama-mama kader ini terima kasih sangat membantu kami untuk mengakses tempat-tempat yang jauh. Kami juga langsung turun ke tempat untuk menjemput dahak-dahak untuk diperiksa di Puskesmas.
0: Oke.
1: Demikian Bu.
0: Baik ya. Pak Kapus, banyak masyarakat juga kemudian kadang masih awam ya, atau bahkan takut dengan gejala awal TBC. Sebenarnya apa saja tanda-tanda atau gejala utama TBC yang harus diwaspadai oleh pendengar di rumah nih, selain masyarakat hebatnya Pak Kapus di Aululik edukasinya?
1: Jadi mungkin gejala awal TBC, mungkin gejala awal TBC itu perlawannya karena munculnya ringan saja Bu. Mungkin yang pertama batuk yang menetap lebih dari 2 minggu itu biasanya. Jadi kalau ada di rumah yang mungkin batuk yang menetap terutama lebih dari 2 minggu, dahak yang bercampur darah, atau demam atau meriam yang berlangsung dalam waktu yang lama, kemudian berkeringat di malam hari, atau ada nafsu makannya berkurang Bu. Kemudian mungkin tiba-tiba berat badannya, oh saya ini berat badannya tiba-tiba turun secara drastis tanpa sebab yang pasti, tanpa diketahui dengan pasti tiba-tiba turun. Kemudian baru beraktivitas sedikit sudah merasa lelah atau lemas. Kemudian ada lagi mungkin merasa nyeri dada atau sesak napas secara tiba-tiba. Mungkin ini gejala-gejala awal yang bisa pemirsa di rumah bisa dengarkan dan mungkin nanti bisa bertanya lebih lanjut pada petugas kesehatan. Demikian Ibu.
0: Oke, jadi jangan cuek-cuek saja ya, jangan sepelekan gejala-gejala ini ya. sebisa ya, mungkin langsung konsultasi. Kan juga sekarang cek kesehatan gratis ada kan ya di setiap vaskes
1: gitu. Betul sekali Ibu, cek kesehatan saya sekarang sudah ada cek kesehatan gratis.
0: Oke, ya lebih baik apa namanya? Lebih cepat ditemukan.
1: Lebih baik dicegah daripada diobati.
0: Oke, dan ketika lebih cepat ditemukan kasusnya, lebih cepat penanganan juga. Oke, Pak Kapus, mengapa sih slogan tuntas berobat itu sangat penting? Apa kemudian risiko fatal yang bisa terjadi jika pasien TBC berhenti minum obat di tengah jalan sebelum waktunya?
1: Baik Ibu, jadi kenapa pengobatan tuntas itu sangat penting? Yang pertama mungkin kita harus mencegah TBC itu kambuh. Kalau dia kambuh atau dia sudah resisten atau kebal terhadap virus atau obat yang diberikan, maka akan susah untuk sembuh Ibu. Yang kemudian kita menghentikan penularan terhadap keluarga. Kalau misalnya kita sudah mengobatinya sampai tuntas, tentunya sangat kecil sekali untuk kita menularkan kepada keluarga atau masyarakat sekitar kita. Yang kemudian kita harus tuntas, kenapa? Kita meningkatkan peluang sembuh itu sepenuhnya, jadi tidak setengah-setengah. Kalau misalnya hanya minum setengah dan sudah berhenti, akhirnya kita dapat berpeluang untuk terinfeksi kembali. Dan kalau sudah terinfeksi kembali, kita butuh penanganan yang lebih lanjut, lebih intens lagi, seperti itu Bu.
0: Oke, sia-sia sudah ya perjuangan kita yang dari awal. Kalau betul, berhenti di jalan, ini mulainya dari awal lagi dan malah lebih perjuangannya lebih berat lagi.
1: Ya, lebih panjang lagi pengobatannya.
0: Oke, itu sederhana ya, namun jelas ya. Semoga kita pahami. Nah, berapa lama sih standar waktu pengobatan TBC ini dan bagaimana kemudian peran keluarga atau pengawas menelan obat untuk memastikan pasien patuh berobat sampai sembuh total?
1: Ya, Bu. Untuk pengobatan sendiri biasanya pada umumnya berlangsung selama 6 bulan, Bu. Tetapi durasinya tergantung jenis TBC, usia, kondisi pasien, dan regime yang digunakan. Biasanya kalau untuk secara umum, kita untuk fase awalnya itu kita 2 bulan, kemudian dilanjutkan dengan 4 bulan. Jadi totalnya ada 6 bulan. Tetapi kalau misalnya ada tambahan lagi, biasa ditambah 3 bulan. Jadi totalnya kurang lebih minimal 6-9 bulan untuk pengobatannya, Bu.
0: Oke, kalau untuk masalah stok obat kita selalu tersedia ya, Pak?
1: Selalu tersedia. Kita selalu mendapatkan stok dari Dinas Kesehatan dan sampai sekarang pasien-pasien kita selalu tersedia untuk mendapatkan obat TBC.
0: Oke, kalau untuk pemberian obat ini apakah berbeda mengenai kategori usia begitu?
1: Anak ya. Bagaimana Bu?
0: Oke, itu apakah dosisnya atau memang obatnya yang beda nih Pak? Terus saya juga kurang paham nih.
1: Ya, kalau untuk pemberian obat TBC sendiri, ya untuk obatnya ada untuk obat anti tuberkulosis untuk anak dan untuk dewasa. Kemudian pemberiannya tergantung pada berat badan. Jadi tergantung ada bayi dan anak dosisnya berdasarkan berat badan.

0: yang bisa diedukasikan kepada kita Pak Kapus?
1: Ya, cara cegah TBC seperti yang tadi sudah dijelaskan, mungkin ya untuk di keluarga, mungkin di lingkungan sekitar kita dulu ya. Yang pertama mungkin pertama memakai masker sehari-hari. Apabila kita sudah menderita TBC, kami anjurkan untuk memakai masker yang pertama. Kalau kita sudah memakai masker, itu sedikit sekali peluang untuk kita menularkan kepada masyarakat sekitar. Yang kemudian, yang kedua, kami menganjurkan untuk menjaga sirkulasi udara di sekitar rumah atau ventilasi rumah. Selalu membuka jendela di rumah, membuka ventilasinya supaya sirkulasi udara itu ada dan menjaga udara untuk tetap baik di dalam rumah. Kemudian kami menganjurkan untuk membatasi kontak dekat dengan orang-orang yang rentan terhadap penyakit ini, imunnya sudah menurun. Contoh seperti lansia, orang-orang ini kan dan imunnya sudah menurun, atau anak-anak, bayi, kita membatasi kontak dengan itu. Kemudian yang berikut mungkin bisa mengkonsumsi gizi yang seimbang dulu. Contoh seperti makanan-makanan tinggi kalori, tinggi protein, untuk pemulihan dan peningkatan imun, Bu. Okay. Seperti itu, Bu.
0: Baik, simpel ya ketika
1: ya, kita
0: sembuh, terus rutin kita lakukan poin-poin ini, tentu akan bisa lebih cepat pemulihan dari TBC ini. Baik, tadi disampaikan juga bahwa kalau untuk wilayah Ululik ini, Pak Kapus, salah satu faktor TBC ini itu adalah mengenai cuaca di sana dingin seperti itu ya. Nah, kalau itu langkah yang tepat yang harus dilakukan oleh pasien TBC ini apa? Apakah ya selalu menggunakan baju hangat atau seperti apa dengan kondisi cuaca jika dingin berlebihan?
1: Ya, untuk cuaca-cuaca mungkin untuk pasien-pasien TBC kami anjurkan untuk menjaga untuk tubuh tetap hangat dan nyaman, senyaman mungkin dan tetap hangat, jangan terlalu merasa sampai kedingin. Jadi untuk sirkulasi udara juga, jadi kita perhatikan jangan sampai menutup ruangan rapat sekali sehingga tidak ada sirkulasi udara. Kemudian untuk pasien-pasien TBC di wilayah-wilayah seperti itu, untuk dianjurkan untuk tetap minum obatnya secara teratur. Jangan sampai kita lupa sehingga imun kita tetap baik. Kemudian ditambah lagi yang tadi seperti sudah dijelaskan, bahwa makanan-makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Kemudian menggunakan masker lagi. Jangan lupa tetap menggunakan masker. Demikian, Bu.
0: Baik. Hal-hal kecil apa sih yang kemudian penting dilakukan oleh keluarga untuk mensupport, mendukung kesembuhan salah satu anggota keluarga yang menderita TBC ini, Pak? Apa sih yang harus kita lakukan sebagai keluarga yang bisa berikan support gitu?
1: Baik, Bu, tentunya keluarga ini menjadi orang yang sangat penting untuk tingkat kesembuhan dari pasien atau penderita itu sendiri. Kita sebagai keluarga perlunya tentu perlu memberikan dukungan dan semangat, bukan hanya menyalahkan atau menjauhkan. Jadi jangan stigmanya, jangan bilang, oh ini dia sudah menderita, jadi kita tidak boleh dekat-dekat. Tidak boleh, seharusnya tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap memberikan dukungan dan semangat supaya pasiennya juga bisa punya semangat untuk sembuh. Kemudian kita sebagai keluarga tentunya harus bisa mengingatkan minum obatnya sesuai jadwal. Supaya pasiennya jangan sampai terlewatkan atau tidak minum obat. Kemudian kita sebagai keluarga juga kalau sudah mengingatkan, kita mendampingi pasien ini apabila perlu kontrol ke puskesmas. Kita harus mendampingi, tidak boleh melepaskan pasiennya sendiri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Kemudian kita sebagai keluarga juga harus membantu melihat keseimbangan gizi, yaitu berupa makanan-makanan yang bergizi seperti yang tadi sudah dijelaskan, harus setidaknya ada tinggi kalori dan tinggi protein untuk pemulihan dan peningkatan imunnya. Mungkin kita dari keluarga seperti itu, Bu.
0: Oke, baik, luar biasa sekali nih pemaparannya Pak Kapus. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, boleh sekali lagi Pak Kapus bisa menyampaikan poin penting atau pesan penting kepada pendengar RRI Atambua, masyarakat Belu.

0: terutama untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas Aululik. Silakan Pak Kapus.
1: Baik, kurang lebih ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, TBC itu adalah penyakit menular, terutama TBC paru dan dapat menyebar melalui udara. Jadi apabila ada saudara kita, tetangga kita atau keluarga kita di sekitar lingkungan kita yang menderita TBC, kita tidak boleh menjauhi, tetapi seperti yang terjelaskan, dekati dia, dampingi dia, tidak boleh takut, gunakan masker, menjaga ventilasi udara, kemudian teman-teman juga, keluarga kita, jangan lupa kalau ada yang bergejala, mari kita periksakan kepada fasilitas kesehatan, baik di tingkat puskesmas, rumah sakit, dan lain. Kemudian TBC itu jangan lupa, bukan penyakit yang mematikan, tetapi TBC dapat disembuhkan, ada obatnya. Jangan takut untuk berobat, dan kalau sudah diobati, berobatlah sampai tuntas atau sampai sehat sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Kemudian jangan lupa untuk memeriksakan secara dini di fasilitas kesehatan, jangan sampai sudah sakit baru berobat, tetapi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Demikian Ibu.
0: Sepakat, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kapus untuk waktu, informasi dan edukasi yang sangat berharga di hari ini ya. Sehat selalu Pak Kapus bersama seluruh petugas kesehatan teman-teman di Puskesmas Aululik ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kami juga bisa dapatkan lagi edukasi, kabar gembira dari Puskesmas Aululik ya. Sukses terus Pak Kapus.
1: Siap Bu, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada kami Bu.
0: Baik. Ya, pendengar RRI Temu di mana saja berada, seperti apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan sesi Indonesia Sehat hari ini, bahwa TBC bisa disembuhkan ya, asalkan kita berani deteksi dini dan tuntas berobat. Jangan malu dan jangan takut untuk memeriksakan diri di puskesmas terdekat. Dan pendengar, demikian perbincangan kita di sesi Indonesia Sehat mengenai deteksi dini dan tuntas berobat TBC, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Aululik bersama Pak Desiderius Paristo Manek Farm APT selaku Kepala UPTD Puskesmas Aululik. Selamat beraktivitas kembali Pak Kapu, sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Terima kasih Ibu, sampai jumpa Ibu.
0: Ya, pendengar RRI, terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda sudah menyimak perbincangan ini. Sekali lagi semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat juga untuk Anda para pasien TBC, ikuti aturan yang berlaku sehingga cepat pulih, cepat sehat seperti disedia kala. Untuk keluarga juga jangan lupa berikan dukungan terbaik Anda untuk orang terkasih Anda ya, agar semuanya sama-sama kembali sehat dan bisa menikmati hari-hari penuh kebahagiaan ya, karena kalau kadang sakit juga mau bahagia setengah-setengah gitu. Jadi semangat untuk kita semuanya, jaga kesehatan. Pendengar, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambuah.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas menelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana Puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Maoloko, Eskep Ners.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 0107 Menkes 33/2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini sendiri. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

Tempat wisata yang indah adalah kebanggaan kita bersama. Saat berkunjung, biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan kenyamanan pengunjung lainnya. Mari menjadi wisatawan yang bijak, jaga kebersihan, lestarikan alam, dan cintai destinasi wisata kita. Tempat wisata bersih, liburan nyaman, alam tetap lestari.

0: apa kata Romo Inocensius Nahakberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya?
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, berbeda tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul. Serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau eh. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
1: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Pendengar, Badan Pangan Nasional Bappenas memperkuat pengawasan peredaran beras fortifikasi atau penambahan saat gizi tertentu untuk memastikan produk sesuai klaim dan standar label. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak membayar lebih mahal untuk manfaat yang tidak sesuai dengan klaim produk. Kepala Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan produk pangan dengan klaim fortifikasi harus dapat dipertanggungjawabkan kandungan dan mutunya. Pemerintah saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah sampel beras fortifikasi melalui pengujian laboratorium. Kita beralih ke informasi lain dari situs resmi rri.co.id, di mana Kementerian Pekerjaan Umum PU memastikan seluruh jalan dan jembatan nasional terdampak pasca gempa Nusa Tenggara Timur kembali fungsional. Pemulihan konektivitas tersebut berjalan bersama dengan percepatan penanganan infrastruktur layanan dasar masyarakat terdampak. Diketahui, data penanganan hingga 30 Agustus 2026 tercatat 17 ruas jalan terdampak gempa. Ruas tersebut mencakup 88 titik longsor dan 3 patahan yang seluruhnya telah kembali fungsional. Kementerian PU juga mencatat 14 jembatan dan 3 duikar terdampak akibat gempa di sejumlah wilayah NTT. Seluruh infrastruktur tersebut juga telah difungsikan kembali untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah terdampak.

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sa. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana. Simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menemutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilu, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Agung Al-Mujahidin Atambuang. Saldo akhir tanggal 28 Agustus 2026 sebesar 58.231.497 rupiah. Infak tanggal 28 2026 sebesar 2.769.000 rupiah. Jumlah keseluruhan yaitu 61.497 rupiah. Pengeluaran untuk duafa sebesar 600.000 rupiah. Total pengeluaran yaitu 600.000 rupiah. Saldo hari ini tanggal 4 September 2026 sebesar 60.400.497 rupiah. Demikianlah infak dan sedekah Bapak, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Petugas-petugas Jumat hari ini yang bertindak sebagai khatib adalah Ustaz Haji Maskur Kadir sekaligus Imam Muazin Bapak Udin. Demikian pengumuman kami, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعال به الأقد وتنفرد به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونبش بأداد كل معلوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: يا أيها الناس اتق الله، اتق الله حيثما كنت. معشر المسلمين، sidang salat Jumat yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan di setiap waktu, di setiap kesempatan, di mana dan kapanpun kita berada. Kasih sayang Allah itu terus dan menerus menyertai kita, walaupun terkadang kita sebagai hamba-hambanya yang melupakan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada manusia termulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang akan menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti di padang mahsyar. Semoga kita semua yang ada ini beserta seluruh keluarga kita, orang-orang tua kita yang telah pergi mendahului kita, maupun anak cucu kita yang akan datang di kemudian hari, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib, saya mewasiatkan kepada diri pribadi dan umumnya kepada kita semua yang hadir di kesempatan ini untuk kembali menata kehidupan kita menuju jalan yang sempurna. Tiada jalan lain kecuali bertakwa kepadanya secara mutlak adanya. Imtithalu awamilillah wajtinabun nawahi. Mengerjakan tiap-tiap yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sekemampuan kita, sebisa kita, sedapat kita. Wajtinabun nawahi, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala segaris mutlak adanya. Mudah-mudahan model dan modal takwa seperti itulah yang akan membawakan kebahagiaan kita di yaumil akhir nanti maupun di atas dunia yang fana ini. Ma'syiral muslimin, sidang salat Jumat yang berbahagia. Perjalanan umat manusia di atas muka bumi ini, laksana pelayaran sebuah kapal besar di tengah samudra raya. Kapal besar itu, ia bertolak dari satu pelabuhan yang penuh dengan kedamaian. Dia bertolak dari satu pelabuhan yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Dan satu-satunya tujuan dari pelayaran sebuah kapal besar itu adalah ingin bersandar di pelabuhan Pulau Harapan. Berhari-hari sudah kapal ini menyeberang lautan, menerobos pekatnya malam,
Namun kapal besar ini pun belum tampak pada tujuan yang tampak. Berhari-hari sudah, berbulan-bulan sudah, bertahun-tahun kapal besar ini pun berlayar. Namun pelabuhan pulau harapan pun belum tampak dalam radar kompas sang nahkoda. Hingga suatu waktu kapal besar ini pun akan melewati sebuah pulau yang indah. Kapal besar ini pun akan melewati sebuah pulau yang begitu mempesona, yang akan membuat seluruh mata dari penumpang itu akan jatuh hati tatkala memandang, melihat keelokan pulau itu. Di balik dari jeruji kapten bersuara, "Wahai para penumpang, mengingat perjalanan kita ke Pulau Harapan masih sangat jauh, dan perbekalan kita di atas kapal ini sudah mulai menipis, maka kami akan sandarkan kapal ini di pulau di depan kita, yakni Pulau Bayangan, sebentar saja. Dan kami akan persilakan kepada seluruh penumpang untuk turun di Pulau Bayangan ini untuk mencari perbekalan sebanyak-banyaknya. Lalu kita pergunakan perbekalan itu untuk melanjutkan perjalanan kita, yakni menuju ke pelabuhan Pulau Harapan." Singkat cerita, kapal besar itu pun disandarkan. Seluruh penumpang pun turun di Pulau Bayangan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan. Masyarul muslimin, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Sesampainya di Pulau Bayangan, seluruh penumpang pun bekerja mencari perbekalan sesuai dengan arahan dan titah dari sang nahkoda. Waktu terus berlalu, masa pun datang silih berganti. Dengan berubahnya musim satu ke musim yang lainnya, terdapat pula perbedaan dari setiap penumpang yang ada. Ada penumpang yang selalu ingat akan pesan nahkodanya, bahwasanya Pulau Bayangan ini hanyalah tempat persinggahan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Maka mereka pun tidak tergoda dengan kemewahan Pulau Bayangan. Mereka pun tidak tersilaukan oleh gemerlapnya pulau tersebut. Namun di sisi yang lain, ada penumpang yang sudah melupakan pesan dari nahkodanya. Mereka menganggap bahwa Pulau Bayangan ini adalah tujuan akhir dari pelayarannya. Maka mereka pun berlomba-lomba mendirikan istana, bekerja sekuat tenaga untuk mengisi dan menghiasi semuanya di Pulau Bayangan. Sedangkan Pulau Harapan telah hilang dalam benak mereka. Kadang Pulau Harapan hanya dijadikan cerita dongeng pelengkap tidur malam. Masyarul muslimin, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Hingga akhirnya tiba, setum kapal telah dibunyikan, sau kapal pun telah dinaikkan. Di balik ruang kemudi, sang kapten bersuara, "Wahai para penumpang, waktu kita mencari bekal di atas Pulau Bayangan ini telah habis. Maka segera naiklah ke atas kapal ini untuk kita lanjutkan perjalanan. Sedangkan Pulau Bayangan ini akan segera dilebihkan." Lalu apa yang terjadi, wahai saudara-saudaraku? Para penumpang yang tekun mengumpulkan bekal, maka mereka pun dengan senyum meninggalkan Pulau Bayangan. Sedangkan penumpang yang tidak membawa bekal karena lupa akan nasihat sang nahkoda, mereka pun menaiki tangga-tangga kapal dengan penuh penyesalan. Masyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang berbahagia. Begitulah perumpamaan perjalanan kita di atas muka bumi ini.
kita bukanlah penghuni bumi atau pulau bayangan yang abadi. Kita hanya warga singgahan di atas dunia ini, di muka bumi ini, yang sengaja diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Hadirin sidang solat Jumat yang berbahagia, selayak cerita di atas, penumpang yang mengingat pesan nahkoda adalah orang-orang beriman yang senantiasa mengingat akan pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya kaumi, innama hadhil hayatud dunya mata. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang bersifat sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Sedangkan akhirat adalah negeri yang kekal. Mereka yang mengingat akan hal ini senantiasa mengisi kesehariannya dengan hal-hal yang positif. Mereka senantiasa mengiringi kehidupannya dengan mengingat dan memuja Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penumpang yang telah lupa pesan nahkoda adalah ibarat orang-orang fasik yang melupakan dari mana ia berasal dan ke mana dia akan berpulang. Wala takunu kalladzina nasullah fa'angsahum anfusahum. Kamu seperti orang-orang yang telah lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang lupa akan pesan Allah ini senantiasa mengisi kesehariannya dengan berhura-hura. Mereka terbiasa dengan dunia perjudian. Mereka berpesta pora di setiap malamnya. Bahkan dengan bangga, mereka menekuk seloki demi seloki minuman keras. Bahkan bermabuk-mabukan adalah hal yang biasa. Bahkan sambil ditemani wanita seksi pengumbar awan nafsu di rahim. Ma'syiral muslimin, sidang solat Jumat yang berbahagia. Ketika kita dilahirkan di atas dunia ini, maka serta merta rezeki Allah sertakan dalam kehidupan kita. Silakan bertebaran di atas dunia ini, di muka bumi ini, apapun yang kita usahakan. Silakan kita berusaha untuk kebahagiaan kita di atas dunia ini, tapi jangan pernah melupakan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Silakan membangun rumah yang mewah, rumah yang indah, rumah yang cantik di atas dunia ini, tapi jangan pernah melupakan istanamu di akhirat kelak. Silakan mengejar kebahagiaan di atas dunia dan bersenang-senanglah, tapi jangan pernah melupakan asbab kebahagiaanmu di akhirat kelak. Karena ketika seluruh kebahagiaan itu telah berakhir, ketika rizki yang Allah sertakan dalam kehidupan kita itu telah habis, maka kita pun akan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses kematian. Dan kematian itu nyata adanya. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun maupun memajukan barang sesaat pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو الغفور الرحيم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

2 siang ini. Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan kemampuan.

Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Selamat siang pendengar RRI Tamu di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tamu. Apa kabar Anda di siang hari ini? Pendengar, harapan kami semoga kabar Anda baik adanya, sehat, dan yang pastinya tetap semangat menikmati hari Anda dengan aktivitas yang Anda lakukan, apapun itu tentunya. Baik pendengar, kami sampaikan informasi dulu ya untuk kebersamaan kita di sesi info budaya dan juga musik daerah yang kita nikmati tadi dan masih akan kita nikmati, di mana informasi berkaitan dengan sebuah ritual, yakni ritual Tirta Yatra, permohonan hujan dan ungkapan syukur umat Hindu. Ya, dari situs resmi rri.co.id, ritual Tirta Yatra menjadi salah satu bentuk kegiatan keagamaan umat Hindu yang syarat dengan nilai spiritual dan kearifan lokal. Ritual ini dilaksanakan sebagai bentuk doa dan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan hujan, keseimbangan alam, serta keberkahan bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan ini berlangsung hikmat dan khusyuk langsung dari halaman Rektorat Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangraya yang telah berlangsung pada Kamis kemarin, 3 September 2026. Adapun pelaksanaan Tirta Yatra ini diikuti umat Hindu dengan penuh hikmat melalui rangkaian persembahyangan dan doa bersama. Selain menjadi sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan lingkungan. Permohonan hujan dalam ritual ini tidak hanya dimaknai sebagai permintaan turunnya air hujan, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah alam yang menopang kehidupan. Air memiliki peranan penting bagi manusia, pertanian, hewan, serta keberlangsungan ekosistem. Nah, peringat ritual Tirta Yatra juga mengandung pesan tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam ya, di mana melalui kegiatan keagamaan ini umat diajak untuk senantiasa menjaga lingkungan, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, serta membangun kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Dan nilai spiritual dan kearifan lokal yang terkandung dalam Tirta Yatra ini diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi muda. Dengan demikian, tradisi keagamaan tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan spiritual umat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian

atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanunging berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanunging kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanunging biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanunging digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanunging sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanunging bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanunging sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung.
1: Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini teman-teman menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, IPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun.
2: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan.
0: Sari berita, kondisi karhutlah di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Sejumlah kasus insiden keamanan pangan program MBG masuk tahap penyidikan. Korsel disebut siapkan pengerahan militer ke Selat Hormuz. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Laporan Rian Suryadi.
3: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan kondisi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat belum sepenuhnya membaik. Meski jumlah titik panas mengalami penurunan, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah. Raja Juli mengatakan berdasarkan data hingga malam kemarin, jumlah titik panas di Kalimantan Barat turun dibandingkan sehari sebelumnya. Namun pada 31 Agustus tercatat 272 titik panas, kemudian meningkat menjadi 859 titik pada 1 September 2026. Raja Juli mengatakan terdapat sejumlah langkah dilakukan secara terintegrasi, salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk meningkatkan kelembapan lahan dan mengurangi resiko kebakaran.
1: Hari ini teman-teman menggalakkan Kemenhub, TNI Polri, IPBD semua ya, sedang berjibaku untuk memastikan supaya tadi hotspotnya bisa turun. Namun saat bersamaan harus ada gerakan yang masif untuk melakukan pendinginan. Ini sekarang nih tadi lakukan pendinginan. Nah, nanti akan kita pantau kembali ya jumlah hotspot maupun visibility-nya ya.
3: Sementara Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kalimantan Yudo Sekti Mustiko mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan pemadaman di sejumlah wilayah di Kalimantan. Upaya tersebut untuk mencegah kepulan asap yang menyelimuti beberapa wilayah di Kalimantan akibat kebakaran hutan dan lahan.
4: Kita tetap memantau ini dan kita juga mengupayakan aksi-aksi pemadaman yang kita lakukan dengan gerakan membela AMI dan bersama juga tim gabungan gitu ya untuk menyelesaikan ini. Jadi biasanya kita lihat ini arah asap yang kemana, kita berupaya menyelamatkan seperti ibu kota gitu kan ya.
3: Kementerian Kehutanan bersama BNPB, BMKG, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta berbagai unsur lainnya terus melakukan pemadaman dan kini juga terus melakukan upaya pendinginan di lapangan. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi pakai gambut
6: Pak.
5: Gue lagi sering ya begini kalau hujan.
0: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyatakan sejumlah kasus insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam tahap penyidikan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
0: Kepala BGN Sudaryono menyebut sejumlah kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis telah masuk dalam proses hukum.
6: Menurutnya, beberapa kasus yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah naik ke tahap penyidikan. Penentuan ada atau tidaknya unsur pidana termasuk penetapan tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
2: Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat berwajib. Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan. Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Itu kira-kira.
6: Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta BGN lebih selektif dalam memberikan persetujuan kepada SPPG. Ia menegaskan BGN tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas apabila keberadaan SPPG justru berisiko menimbulkan keracunan dan membahayakan anak-anak penerima manfaat MBG.
7: Saya juga menyampaikan kepada BGN untuk melihat kembali kesiapan mereka. Kalau tidak memungkinkan dan membahayakan publik, seharusnya disuspend. Jangan juga kemudian kita ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, tapi justru membahayakan anak-anak bangsa ini karena keracunan. BGN harus juga melaksanakan itu, tahu dengan apa tugasnya.
6: Adapun pihak BGN telah menerapkan label LBD yang memuat informasi mengenai sekolah penerima, lokasi dapur, waktu makanan dibuat, serta batas waktu konsumsi. Sudaryono menilai temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur dan praktik di lapangan. Dalam hal ini, BGN juga akan memperkuat pengawasan terhadap dapur MBG termasuk mengawasi petugas SPPI yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kedutaan Besar Irlandia hari ini menandatangani Letter of Intent atau penguatan kerjasama perdagangan dan investasi bilateral antara Indonesia dan Irlandia. Berikut laporannya disampaikan langsung oleh Magdalena Krisnawati. Lena.
8: Indonesia dan Irlandia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Komitmen itu diwujudkan dalam Letter of Intent Dialog Strategis Penguatan Kerjasama Perdagangan dan Investasi Bilateral Indonesia-Irlandia yang ditandatangani oleh kedua negara hari ini di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, Edi Priyo Pambudi. Edi mengatakan penandatanganan Letter of Intent hari ini menjadi fondasi penting untuk menetapkan prioritas bersama dalam kerjasama yang akan dilakukan oleh kedua negara, termasuk berbagai peluang bagi Indonesia dalam kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif dengan Uni Eropa atau EIU-SEPA.
9: Dialog hari ini juga menghasilkan langkah konkret melalui penandatangan Letter of Intent tentang pengembangan kerjasama ekonomi dan bisnis. Kami memandang dokumen ini sebagai fondasi penting untuk menerjemahkan berbagai prioritas bersama untuk kerjasama konkret antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi terkasih terkait di kedua negara. Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EIUPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif oleh kuota.
8: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan, Irlandia ingin memperkuat kerjasama di berbagai bidang dengan Indonesia. Di antaranya yang menjadi prioritas adalah bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan, ekonomi kreatif, ketahanan energi, dan pendidikan. Pada kesempatan itu, Dubes Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon juga menyampaikan dukungan Irlandia terhadap keanggotaan Indonesia di OECD. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai ekonomi, pendengar, Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian RKA OJK 2027 menjadi Rp10,58 triliun. Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan OJK menghadapi perluasan mandat pengawasan. Laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
10: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027.
11: Komisi 11 DPR RI menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan tahun 2027. Persetujuan tersebut diambil setelah Komisi 11 bersama OJK membahas penyesuaian kebutuhan anggaran. Anggaran OJK tahun 2027 sebelumnya ditetapkan sekitar Rp10,24 triliun pada Juni 2026. Setelah penyesuaian, total anggaran OJK meningkat menjadi sekitar Rp10,58 triliun. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan, penyesuaian tersebut telah disepakati dalam pembahasan bersama OJK. Persetujuan tersebut mencakup kebutuhan operasional, administrasi, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya.
10: Komisi 11 DPR RI menyetujui RKA OJK tahun 2027 sebesar Rp10,587,333,183,396 dengan rincian sebagai berikut. 1. Kegiatan operasional Rp1,188,294,087,186.
11: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, penyesuaian anggaran diperlukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan sektor keuangan dan perluasan mandat pengaturan serta pengawasan OJK.
12: Penambahan anggaran tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, adalah untuk pembentukan bidang pengawasan bursa mineral dan komoditas strategis, tambahan penyediaan infrastruktur kelogistikan dan IT, serta penguatan fungsi literasi dan edukasi keuangan termasuk survei nasional literasi dan inklusi keuangan.
11: Penyesuaian anggaran tersebut juga mencakup penguatan infrastruktur teknologi informasi dan logistik. OJK juga melakukan penataan sejumlah fungsi internal untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Laporan Herul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. KPK menilai penguatan instrumen hukum tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memproses pelaku secara hukum. Pengembalian uang dan aset hasil korupsi kepada negara juga menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurut Budi, setiap aset yang berhasil dipulihkan memiliki nilai lebih dari sekedar angka dalam penanganan perkara. Aset tersebut dapat kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bagi KPK, penguatan instrumen tersebut penting untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Upaya untuk memperkuat penelusuran aset tersebut, salah satunya KPK lakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP melalui pengayaan dalam forum bertajuk Merdeka dari Fraud.
14: Sementara itu, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung. Wakil Ketua DPR RI Suhmi Dasko Ahmad mengatakan, aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menjadi salah satu sasaran utama regulasi tersebut. Namun Dasko menyebut draft RUU perampasan aset masih dalam proses penyempurnaan. DPR juga membuka ruang bagi masyarakat dan pakar untuk memberikan masukan terhadap substansi aturan tersebut.
15: pada saat ini sudah berproses di DPR, dan tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan khususnya Komisi Teknis yaitu Komisi 3 yang sedang membahas, pada saat ini sedang meminta partisipasi publik yang sedemikian banyak. Banyak animo dari kumpulan masyarakat, organisasi, profesi maupun perorangan yang ingin memberikan masukannya. Sehingga kemarin Komisi 3 pada saat reses pun tetap terus membahas partisipasi publik dari rancangan undang-undang perampasan aset.
14: Dalam memperkuat upaya pengelolaan aset, KPK juga mendorong penanganan perkara berbasis data. Salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Forum tersebut menjadi ruang untuk memperkaya perspektif mengenai pemanfaatan data dalam membaca pola transaksi, menelusuri aliran dana, hingga menemukan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hero 63 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Legislasi Balek DPR RI menyoroti kebutuhan penyesuaian aturan penyiaran di tengah perkembangan teknologi digital. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini, yang sedang kita bahas nanti.
17: Badan Legislasi DPR RI menekankan perlunya pengawasan penyiaran yang lebih luas untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pola perubahan masyarakat dalam mengakses teknologi. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan menyebut, seluruh bentuk penyiaran yang hadir di Indonesia perlu berada dalam pengawasan yang terukur, termasuk konten digital.
16: Konten-konten digital, apakah YouTube, apakah itu bagian dari ini yang sedang kita bahas nanti. Tapi kami sepakat kalau itu bagian dari penyiaran, sehingga tidak ada lagi siaran yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia, yang tidak terkontrol oleh badan KPI misalnya.
17: Sementara itu, anggota Balek DPR RI Habib Syarif menilai pembaruan regulasi penyiaran diperlukan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari konten negatif. Ia menekankan pengawasan pemerintah harus tetap menjaga kebebasan berekspresi tanpa mengekang kebebasan dan dengan koridor yang dipersiapkan.
18: Jadi tontonan betul-betul tontonan, tetapi tidak sampai ketuntunan. Nah, kita berharap dari undang-undang penyiaran ini ada satu pengawasan langsung dari pemerintah dengan tidak mengurangi yang namanya kebebasan. Tidak mengekang kebebasan kita berikan, tetapi ada koridor-koridor yang kita persiapkan.
17: Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk melindungi kepentingan anak-anak, perempuan, lansia, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Setelah melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi, Balek DPR RI menyetujui RUU perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai usul inisiatif DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI menekankan pentingnya pembaruan regulasi dalam penerapan e-voting di pemilihan umum. Hal itu sebagai landasan hukum adaptasi teknologi pada pesta demokrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
19: Otomatis nanti harus dibenahi dulu dari sisi regulasinya. Karena misalnya soal pengawasan digital ini kan keniscayaan. Nanti ke depan...
20: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mendorong pembenahan regulasi secara menyeluruh dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilihan elektronik atau e-voting pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Hal itu disampaikannya menyikapi diskursus penerapan e-voting dalam pemilu 2029 sebagai upaya adaptasi dari perkembangan teknologi digital. Saat ditemui di Pangandaran, Jawa Barat, Loli menuturkan bahwa digitalisasi pemilu merupakan keniscayaan dalam kemajuan pesta demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital. Kendati demikian, ditekankannya untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu dengan penerapan e-voting tersebut, hal utama yang harus dipersiapkan yakni landasan hukum yang mencakup pengawasan digitalisasi pemilu.
19: Tidak mungkin lagi kita masih sangat manual, padahal dunia sudah sangat digital, termasuk nanti kontestasi yang akan berlangsung 2022 sebenarnya. Sehingga dalam konteks ini harus ada kajiannya yang utuh, misalnya apakah kalaupun diberlakukan nanti dan diskusinya itu dilakukannya gradual dulu, tidak semua, karena melihat geografis Indonesia. Konteks enforcing ini tentulah harus kita sisipi atau ada landasan naskah akademiknya yang kuat ya, sehingga nanti dia tidak menyulitkan. Karena maunya kita itu kan kalau pemilu kita itu ada keterlibatan teknologi, maka dia harus menyulitkan, bukan malah menyusahkan. Jangan sampai itu terjadi, maka kajiannya harus tuntas dulu.
20: Hal senada juga disampaikan anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono. Namun demikian, Toto menekankan bahwa hal utama dalam penerapan e-voting yakni terkait dengan kesiapan seluruh masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi digital pada pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan umum.
1: Soal pengawasan tentu ini soal digitalisasi pendekatan teknologi. Orang harus melek digital. Gak hanya panwasnya aja, masyarakatnya harus mampu mengontrol. Dalam salah satu putusannya, pertimbangan hukumnya itu, e-voting itu harus mampu diakses oleh masyarakat yang awam. Teknologi itu substansi demokrasi yang membedakan. Kenapa sih demokrasi itu ada kebebasan untuk melakukan kontrol one man, one vote, one thing, itu itulah pentingnya demokrasi dan tidak boleh hanya dimiliki sekelompok oligarki. Bukan tadi kekhawatiran kita itu pada demokratisasi yang ada di republik ini, bukan soal sangat sektarian, soal bahwa itu terlalu justru rakyat republik ini.
20: Kendati demikian, anggota Bawaslu Republik Indonesia Toto Haryono menuturkan bahwa pihaknya sebagai pelaksana undang-undang telah memberikan sejumlah usulan dalam revisi undang-undang pemilu. Ia menegaskan bahwa dalam keputusan akhir dari penerapan digitalisasi e-voting pemilu, Bawaslu akan siap menjalankannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Dewan, kita akan melaksanakan itu pada siapa pun nanti.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Militer Korea Selatan dikabarkan sedang bersiap mengerahkan personelnya ke wilayah Selat Hormuz. Menurut seorang pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Korsel, Militer Korsel akan mengerahkan pesawat patroli laut P-8, satuan penjinak bahan peledak, dan sebuah kapal pendukung logistik. Namun, pengerahan personel itu masih perlu kesepakatan Dewan Keamanan Nasional Korsel, resolusi kabinet, dan persetujuan dari Majelis Nasional. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menerima sertifikat tanah dari Kementerian ATR BPN. Legalitas tanah ini menjadi langkah awal sebelum rumah warga mendapat program bedah rumah melalui program 3 juta rumah. Laporan Diki Mudadi.
22: Sebanyak 40 masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Desa Mekar, Kabupaten Banjar menerima sertifikat tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat diserahkan langsung Wakil Menteri ATR atau Wakil Kepala BPN, Osi Dermawan, bersama Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, Rabu 2 September 2026. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan mengatakan, legalitas tanah menjadi bagian penting dalam penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya menyiapkan bangunan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki alas, hak tanah yang jelas dan memiliki kepastian hukum. Osi menyebut, hingga 2026, program sertifikasi MBR di Kalimantan Selatan telah mencapai 3.154 sertifikat. Jumlah tersebut masih akan bertambah seiring pendataan masyarakat penerima program.
23: Ucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi 2, dalam hal ini Ketua Komisi 2 DPR RI beserta para anggota yang mendukung program strategis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan legalitas hak atas tanah terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak hanya kemudian bangunan yang disiapkan, namun alas hak tanahnya juga dipikirkan oleh pemerintahan saat ini. Sehingga apa yang diberikan saat ini simbolis untuk 40 orang di dua desa, ini sebenarnya di Kalimantan Selatan sendiri.
22: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengapresiasi langkah kantor wilayah BPN Kalsel dan kantor pertanahan Kabupaten Banjar. Ia menegaskan tanah penerima program harus dipastikan tidak bermasalah secara hukum sebelum dilakukan pembangunan maupun bedah rumah. Setelah proses sertifikasi selesai, program akan ditindaklanjuti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui program 3 juta rumah.
2: Apa manfaatnya selain kepastian dan perlindungan hukum ke depan mereka jika terutama rumah mereka tidak layak huni, maka program yang akan dilanjutkan oleh pemerintah berupa bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah yang selama ini banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Kalau dulu bedah rumah ini, rumahnya dibedah dulu, baru kemudian sertifikatnya diberesin. Sekarang kita balik, kita pastiin tanahnya clear and clean.
22: Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri ATR BPN bersama Komisi 2 DPR RI juga meninjau rumah-rumah warga penerima sertifikat di Desa Mekar, Kabupaten Banjar.
0: Informasi olahraga, meskipun tidak diperkuat 3 penyerangnya, Arema FC tetap siap tampil menyerang saat menghadapi Izen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Berikut William Nathan melaporkan selengkapnya.
3: Arema FC harus menghadapi Izen Mulang Kalteng FC pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027 dengan kondisi lini depan yang belum lengkap. 3 penyerangnya yaitu Gustavo Henrique, Mauro Zylstra dan Osmani belum bisa dimainkan karena kondisi fisik maupun persoalan administrasi. Meski begitu, pelatih Arema FC Marco Santos memastikan timnya tetap mengusung permainan menyerang. Skema 4-3-3 disiapkan untuk menghadapi Kalteng FC yang diperkirakan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik. Gustavo masih menjalani pemulihan cedera, sementara Mauro belum sepenuhnya bugar setelah mengalami cedera saat masih membela klub sebelumnya. Adapun Osmani belum mendapatkan kesempatan bermain karena proses administrasinya belum tuntas. Marcos menilai kondisi tersebut tidak mengubah pendekatan tim. Arema tetap diminta bermain agresif sejak awal pertandingan dan menekan lawan untuk menciptakan peluang. Di sisi lain, Kalteng FC tetap menjadi perhatian tim promosi.

0: opsi di lini belakang, Ahmad Maulana Syarif siap kembali bermain setelah menjalani pemulihan panjang akibat cedera ACL. Ahmad sendiri menyebut kondisi fisik dan mentalnya sudah siap untuk kembali ke lapangan. Dia juga melihat persiapan tim berjalan dengan baik dengan komposisi pemain yang semakin menyatu. Pertandingan melawan Kalteng FC ini sekaligus menjadi ujian awal bagi Ahmad maupun Arema. Di tengah absennya sejumlah penyerang, tim dituntut tetap mampu menjalankan permainan menyerang yang diinginkan Marco Santos demi meraih 3 poin.
1: Mungkin kalau dari pemain sama, kita semua sudah ready, sudah siap dengan semua yang kita persiapkan. Cuma yang balik lagi kita harus lebih siap, karena pertandingan pertama itu mau dimanapun, kapanpun gak pernah gampang untuk menjalaninya. Jadi kita harus lebih siap, mental kita harus lebih siap, terus lebih tenaganya lebih lah, motivasinya lebih, karena pertandingan pertama itu pasti nggak bakal mudah, tapi kita bakal masih kemenangan dan kasih yang terbaik buat pertandingan besok.
0: Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: Ya, di penjelas kendiri Graha, siar El Tarya Tambua, inilah program satu Radio Republik Indonesia Tambua. Selamat siang, pendengar setia Radio Tambua dimana saja berada. Selamat menikmati hari Anda. Semoga semakin menyenangkan kesininya ya. Jangan bersedih, jangan putus asa, apalagi harus berhenti diam, ngelamun, dan tidak mau buat apa-apa. Jangan ya, hari ini masih panjang, yuk semangat lagi. Jika sesuatu yang Anda inginkan belum sempat Anda raih, tetap bersemangat. Semangat saja ya, masih banyak alasan yang bisa buat kita tersenyum bahagia dan tentu bersyukur, dan itu akan jadikan kita semangat jalani hari ini. Oke. Selamat menikmati makan siang jika Anda saat ini baru saja menikmati makan siangnya ya. Dan yang tentunya mengambil waktu untuk sejenak beristirahat di siang hari ini, dan setelah itu akan kembali melanjutkan aktivitas ya di waktu yang sudah ditetapkan. Semoga tidak telat ya. Semangat buat semuanya yang lagi bersantai, mungkin di bawah pohon biar anginnya apa ya dinikmati begitu segar ya, adem. Apalagi memang cuaca di luar sana sangat panas ya, sambil minum es apa sih, es kelapa ya. Oke, sambil mandang yang manis-manis, semakin manis aja nantinya ya. Semangat semuanya. Intinya apa yang Anda lakukan itu membuat Anda bahagia, gas ya, jangan rem. Tapi kalau itu tidak buat bahagia, rem sudah dan cari jalan lain ya. Belok sudah, kiri atau kanan. Intinya bahagia. Oke, di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini. Ada 12 lagu sudah kami siapkan. Di antaranya yang pertama ada Caca Handika, Jam Dinding. Yang kedua ada Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka. Yang ketiga ada Iis Dahlia, Karena Cinta. Yang keempat ada Baby Sima, Siapa Sih Kamu? Please, jujurlah padaku. Adi Bal, Tersenyumlah. Di urutan kenama ada Nabila Gomez, Cashback Cinta ya. Yang ketujuh ada Jojing, Jebakan Mantan. Yang kedelapan ada Desi Tata, Jalan Cinta. Yang kesembilan ada Ipang, Kupuja-Puja. Yang kesepuluh ada Bella Nova, Main Handphone. Yang kesebelas ada Fitri Karina, Aku Kangen Kamu. Dan yang terakhir ada Dinda Starduts, Mengganti Amarah. Ya, mari silakan bergabung bersama kami di line SMS, di WhatsApp, di line telepon di nomor yang sama 0812-460-10202. Ya, sekali lagi 0812-460-10202 ya. Untuk Anda juga boleh gabung via Facebook ada Ria Tambua, kalau yang lagi di dunia FB Pro atau juga tidak pro ya, silakan ya mampir di beranda RRIA Tambua. Langsung saja berkomentar dengan lagu pilihan dari Anda ya. Tentunya lagu yang ada di playlistnya, jangan di luar ya, susah carinya nanti, waktunya tidak cukup buat cari. Oke nih, selamat siang saja untuk semua yang ada di wilayah Belu, Malaka, Timur Tengah Utara, yang ada di Alor, terlupa juga yang ada di Timur Tengah Selatan, yang ada di Kupang, yang ada di Flores ya. Pokoknya di mana saja berada, yang ada di Nusantara Indonesia, yang ada di luar Nusantara, alias saudara-saudara kita yang ada di Timor Leste yang bisa jangkau siaran kami, baik itu melalui frekuensi konvensional atau audio streaming. Selamat siang saja kami ucapkan untuk Anda semuanya. Tetap semangat. Baiklah, sudah ada yang gabung ya. Langsung saja saya akan sapa. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kabar-kabar, Bu.
0: Ya, puji Tuhan, alhamdulillah baik dong ya. Mas Edi dari mana? Dari negara mana ini?
1: Ada di Betung, saya. Ada di Betung, Bayang.
0: Oh, ada di Betung. Kami di Betung. Oh, iya.
1: Fitri versi Karina aja ya, kangen kamu
0: tuh. Oh iya, baiklah. Okay, silakan salamnya.
1: Spesial ini, spesial buat Mama Boma aja yang cantik tidak sombong ya.
0: Dalam mantap aja, dia.
1: Lapar.
0: Oke deh, baiklah. Terima kasih Mas Edi yang katanya lagi di Malaka dan anginnya cukup kencang ya. Pokoknya. Apa ya, bersabarlah dengan cuaca yang ada. Jika angin kencang ya mungkin apa ya, pakai masker ya. Kalau debu bertebaran itu bisa bikin kita batuk, bisa bikin flu. Pokoknya makan minum yang teratur ya, pakai juga pakaian yang layak begitu ya. sehingga bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan ya, biar pergi jauh segala hal yang buruk ya, alias kesehatan kita tetap terjaga, tetap prima. Buat semua yang ada di Malaka tanpa terkecuali, selamat siang buat semuanya, Mas Edi juga yang lagi menjelajahi Kabupaten Malaka, sukses selalu di sana yang pastinya ya. Oke, dinantikan saja Fitri Karlina, katanya aku kangen kamu, kamu kangen aku. Silakan di 0812460102, silakan yang masih ingin gabung sebelum nanti Teresa akhiri di sisa waktu yang ada di sesi pertama. Teresa hadirkan lagunya ya, dan kita masih punya waktu yang cukup panjang di sesi kedua nanti. Anda akan bersama rekan saya Kak Yanti Kima yang akan hadir menemani Anda semuanya. Oke, Teresa hadirkan juga satu lagu pilihan spesial buat semua yang lagi stay tune di Pro 1 RRI Tambua siang hari ini. Harapan Teresa semoga semuanya semakin bersemangat ya untuk jadikan hari ini menjadi hari yang lebih baik lagi yang pastinya. Dan sebelum saya hadirkan lagunya, saya sapa dulu yang sudah gabung di line telepon. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Teresa.
0: Iya, terima kasih. Saya Magni, nomor baru.
2: Dan Pak Hendrik,
0: Merus. Bapak Hendrik, nomor baru terus nih, Kak. Mama Yusin tahu
2: susah. Nomor lama, Kak.
0: Oke, belum di-save mungkin ya. Apa kabar Bapak Hendrik bersama kekasih hati, bersama buah hati yang dekat, yang dijauh, sehat semuanya?
2: Lagi kuping suaranya Kakak Teresa di samping saya.
0: Eh, tolong jangan senyum. Tolong jangan senyum-senyum begitu. Terus saja jadi malu di sini. Maitua secantik Maitua sebagai ya pasti
2: tersenyum dengan suara Kakak.
0: Baiklah Bapak Hendrik bersama kekasih hati yang cuma senyum-senyum saja, mau lagu yang mana ini?
2: Lagu nomor 8 tadi.
0: Nomor 8 itu ada siapa? Jangan bilang ingat mantan Bapak Hendrik. Ada di samping itu.
2: Lagu saja,
0: Jalan Cinta, Jalan Cinta. Oke deh.
2: Itu sudah.
0: Oh baik.
2: Tidak salah saya pilih lagu. Padahal saya tidak monitor ini. Saya dengar di karena HP satu, pulsanya tidak ada. Ini saya pakai kekasih punya nomor.
0: Asik. Oke deh, baiklah. Ini salam-salam buat siapa, silakan.
2: Oke, salam yang pertama tentu saja buat Teresa lagi bertugas. Selamat siang, tetap semangat. Soalnya cuaca lagi panas, angin kencang. Malam yang berikut buat Tafir Temonok, buat Tabela, buat Mas Iri yang barusan lewat, buat Putra Tenga, buat Mas Tunga di Niki-Niki, buat Tafir Temonok, buat Putri Tunggal. Semualah satu rata saja Kakak, dari ujung sampai di Atambua, sampai di pemancarnya RRI Atambua.
0: Oke deh, itu Sako.
2: Itu saya, terakhir buat Kakak, Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat bertugas.
0: Amin. Terima kasih, kasih tahu itu bilang lanjut senyum sudah habis ini.
2: Iya.
0: Selamat siang Bapak Hendrik.
2: Selamat siang Kakak.
0: Asik ya, panas-panas. Yang lain mungkin lagi terpisah ya, satu di tempat kerja, satu di rumah. Tapi kalau ini pasangan yang luar biasa diberkati Tuhan, ini lagi sama-sama di samping ya, samping kiri kanan, tersenyum bahagia lagi. Lala. Oke deh, selamat tersenyum bahagia menikmati setiap anugerah Tuhan ya untuk Bapak Hendrik bersama kekasih hati Mama Yustin, bersama buah-buah hati yang luar biasa. semangat selalu yang pastinya ya. Untuk Anda yang mungkin lagi bersama pasangan juga di siang hari ini, selamat menikmati kebersamaannya. Oke, Teresa mau hadirkan lagunya, sekaligus Teresa akan pamit ya. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kebersamanya di rangkaian acara Tembus yang edisi hari ini. Apa yang sudah kami hadirkan semoga bermanfaat, memberikan inspirasi dan menghibur Anda semuanya. Di sesi kedua Prodangdut dan di rangkaian acara Tembus sore nanti, sekali lagi Anda akan ditemani oleh rekan saya, Kak Yanti Kima. Saya mau hadirkan satu lagu pilihan dari saya. Ya, betul juga nih ya, pendengar RRI, kalau dipikir-pikir hidup ini terlalu singkat buat diisi dengan galau dan cemberut. Mending seperti kakak saya tadi, Bapak Hendrik ya, senyum terus. Ya, seperti kata grup legendaris Kuspus, buat apa susah, susah itu tidak ada gunanya. Mendingan kita dengarkan versi dangdutnya ya, biar badan ikutan goyang dan pikiran plong. Nah, jadi semangat buat semuanya ya. Oke deh, selamat menikmati saja lagu-lagu dangdut yang hadir ke ruang dengar Anda. Tetap semangat dan salam goyang dangdut Indonesia. Pro dangdut adalah kita.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore untuk Anda semuanya. Pukul 15:18. Saat ini di Atambua sore, Anda bersama saya Yanti Kima bersama tim yang menemani Anda semuanya. Senang saya bisa kembali menyapa Anda di hari ini, hari Jumat 4 September 2026. Semoga semuanya sehat, semuanya bahagia, dan semoga beberapa lagu yang tadi sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda semua di sore hari ini. Apalagi Anda yang mungkin tidak bahagia sore ini. Ya, tapi saya tidak berharap seperti itu ya. Saya harap semuanya selalu bahagia dalam keadaan apapun, tetap tersenyum begitu ya. Seperti lagu Adibal tadi, tersenyumlah apapun itu ya. Baik, pendengar di 0812-460102 Anda boleh bergabung kembali di sesi kedua ini. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada dari miliknya Caca Handika, Jam Dinding. Kemudian dari miliknya Ayu Ting Ting. Apakah sudah? Belum ya. Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka, Isdalia Karena Cinta, Baby Sima, Siapa Sih Kamu. Kemudian Nabila Gomez, Cashback Cinta. Jojing sudah diputarkan tadi. Ada Ipang, Kupuja-Puja. Ada Bella Nova, Main Handphone. Dinda Stardut, Mengganti Amarah. Ya, berarti tersisa 8 lagu di playlist kami. Silahkan yang mau gabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya tunggu partisipasi Anda semuanya. Boleh langsung telpon, bisa lihat pesan teks, pesan suara juga boleh. Silahkan ya, nanti saya bacakan. Yang lagi online juga bisa bergabung di Facebook RRI Atambua. Saya terima. Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore Pro Dangdut. Ada siapakah? Ada Bung Immanuel. Iya, selamat sore Kakak Immanuel. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya. Apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Kabarnya baik. Di Alor ya?
1: Iya, ya.
0: Alor, apa kabar hari ini? Cuacanya bagaimana? Cerah ceria di sana?
1: Cerah ceria. Mau kegiatan lomba ulang tahun gereja.
0: Oh, baik. Semoga lancar kegiatannya. Jam berapa kegiatannya?
1: Jam 6.
0: Mulai sore nanti ya. Berarti sudah persiapannya seperti apa?
1: Ya, persiapan mau menuju ke gereja, mau menuju ke panggung.
0: Oh, semoga lancar acaranya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Iya, silakan request lagu dulu kah, atau mau kirim salam dulu?
1: Ya, satu saja.
0: Satu saja, Jam Dinding ya.
1: Ya.
0: Baik, saya siapkan. Ya.
1: Ya, semangat Tuhan Yesus
0: Amin.
1: Saya mau salam, tapi ada sibuk, jadi biar salam satu berat.
0: Baik.
1: Saja sebentar malam baru nanti salam semuanya.
0: Baik.
1: Buat kakak, makasih, shalom.
0: Terima kasih, shalom. Selamat sore, Bung Immanuel ya. Yang lagi sudah siap-siap mau acara di gereja, semoga persiapannya baik ya, acaranya juga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar seperti itu. Semangat untuk semuanya yang masih sibuk dengan kerjaannya, masih di kantor ya, di tempat kerja, yang lagi persiapan untuk berbagai acara yang mungkin akan terjadi di hari ini juga. Semoga berjalan dengan lancar seperti itu. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya terima lagi di Pro Dangdut. Selamat sore.
2: Selamat sore, apa kabar kalian? Sehat, Mbak?
0: Sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, semoga Mas Edi juga sehat.
2: Angin kencang.
0: Oh ya.
2: Sudah makan belum? Suaranya kurang.
0: Sudah makan.
2: Yang kenyang. nanti pulangnya dulu.
0: Iya.
2: Karena cintanya.
0: Baik. Cintanya. Oke, Mas Edi silakan.
2: Salam ya, salam ya. Buat nanti aja yang cantik, yang tidak sombong. Oke, selamat sore ini masih bisa disibuk soalnya.
0: Baik, ya, silakan bersibuk ria. Oke. Baik, Mas Edi, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya yang di belakangnya, Mas Edi, silakan. Kita masih di Prodangdut adalah kita. Saya terima lagi di Prodangdut. Selamat sore.
3: Prodangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Yanti.
0: Selamat sore juga Kakak Vero ya. Tamonop.
3: Iya.
0: Iya nih, langsung senyum eh. Langsung ketawa.
3: Ya,
0: ini berarti kalau ketawa begini pertanda baik ya.
3: Iya, Kakak.
0: Jadi jangan tanya le apa kabar, pasti baik.
3: Ya, baik, Kakak.
0: Oke. Okay. Kakak Vero, silakan.
3: Kalau lagu nomor 5 sudah
0: putarkan. Lagu nomor 5 tadi sudah diputarkan lagunya Adibal tadi. Ada masih ada Ayu Ting Ting Sakit Tanpa Luka, Is Dahlia Karena Cinta, ada Baby Sima.
3: Iya, yang itu kan, yang,
0: Karena Cinta
3: yang,
0: sah.
3: Iya,
0: Is Dahlia, iya. Baik.
3: Iya. Ya, oke. Salam yang pertama untuk Kakak yang bertugas, selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus berkati dan pulang hati-hati di Malang.
0: Baik.
3: Ya, terus buat Ibu Vinti sana bersama Nenek di Ayotupas, ada Mama Ina Siti luar jati Niki, Bapak Fidel di Soe, Kakak Yusen Kasti Satu Venu, ada Mama Jiven Siti luar jati Wenlasi, Bunda Desi, Kakak Maria, Bung Jano Naisali, Bapak Tirosa, Putra Kiser, Tio di Tumbakun, Ibu Delvi Banavanu bersama Pak Domingo Slim di Jabatan, ada Paman Katrun, Mas Edi, Kakak Bella, Bapak Vento, Bapak Oke, Bung Timbar, Bapak Henry, Ibu Yusin di Kumeru, Bapak Usia semoga Tuhan itu keluarga di Fatu Kopa, ada Kakak Anus, Kakak Ameta di Timor Leste, Bapak Pati Fernandez, Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kinari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bunga Wayata, Mama Sena, Bapak Timo, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah, ada Kakak Ratna Laga si keluarga di Mabana, Bung Tugunya Nabu si keluarga di Fatu Ulan. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat sore dan salam kontak persahabatan lewat udara.
0: Baik.
3: Ya, untuk Kakak Yanti, terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Terima kasih juga sudah bergabung. Selamat sore Kakak Vero Tamonop dan semuanya yang diputun yang lagi mendengarkan siaran Prodangdut. Selamat sore saja, selamat melanjutkan aktivitas dengan penuh semangat. Kita masih di Prodangdut, dangdut adalah kita.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar Pro 1 masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau gabung, gabung lagi di 0812-4601-0202. Tadi sudah ada dari miliknya Caca Handika, Jam Dinding, terus ada Isdalia Karena Cinta yang sudah di request oleh Kakak Anita Monop, dan ada Ayu Ting Ting Sakit Tanpa Luka, Baby Sima Siapa Sih Kamu, ada Nabila Gomez Cashback Cinta, ada Ipang Kupuja Puja, ada Bella Nova Main Handphone, Dinda Stardudes Mengganti Amarah. Silakan di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak yang sudah kasih jempol manisnya, ya kan. Kemudian satu pesan dari Bas Andre, Bella Nova, apakah sudah diputar Bella Novanya? Nanti saya putarkan ya. Baik, kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Pro Dangdut. Oh, sudah terputus rupanya. Tidak apa-apa ya, yang lainnya mau bergabung silahkan. Baik, Kakak Bella Novanya saya siapkan ya. Yang tadi Mama Ina, silakan. Yang mau gabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, saya menanti partisipasi Anda semuanya. Kakak Gavinda juga silakan bergabung di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya masih menanti dengan setia ya di sore hari ini. Baik, sekarang sudah pukul 15.40, masih ada waktu untuk Anda semua bergabung di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dan yang sudah bergabung juga terima kasih banyak kami ucapkan ya. Semoga lagu-lagu yang dihadirkan tadi bisa menghibur Anda, bisa menemani aktivitas Anda semuanya di sore hari ini, dan apapun aktivitas yang Anda lakukan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami harap juga seperti itu ya. Baik, selamat melanjutkan aktivitas sore Anda dengan penuh semangat. Ya, biasanya di sore hari seperti ini yang lain sudah hilang semangatnya. Kalaupun tidak hilang, ada tapi sisa sedikit. Tapi Anda adalah orang yang luar biasa kalau semangat Anda masih seperti pagi tadi ya. Semangatnya masih membara. Semangatnya masih sepanas matahari yang bersinar di sore hari ini. Ya, pertahankan terus semangat Anda semuanya. Pendengar Pro 1, ya, yang mau gabung lagi silakan. Yang ada di Malaka sana, di TTU, yang ada di Alor sana, selamat sore semuanya. Yang masih pantau siaran kami juga, selamat sore untuk Anda. Semoga aktivitas di hari ini lancar, dan mungkin di sore hari ini juga, hari ini maksudnya, Anda mungkin ada sedikit hambatan begitu dalam pekerjaan Anda, dalam setiap apa yang Anda lakukan. Tetap semangat, masih ada kesempatan di hari esok untuk Anda memulai lagi ya, memulai dengan hal yang sama, mungkin dengan rencana yang lebih matang lagi. Semoga besok semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan, begitu ya, semoga saja. Baik, pendengar dari miliknya Bella Nova Main Handphone ya, saya putarkan lagi untuk Anda semuanya. Tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial TikTok ya, di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut: Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil Dijual 500 Miliar Rupiah. Ini faktanya yang tayang selama Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sembilan puluh satu koma lima Pro 1 Atambua.

0: Tiada cinta selain kamu, masa sih? Ya, semoga bisa menghibur Anda semua di sore hari ini. Tetap semangat saja. Dan pendengar Pro 1, pukul 16:21 di sore hari ini, pendengar, kita akan berbincang tentang permaculture dan pertanian organik, bagaimana merawat tanah, memanfaatkan alam, dan membangun kemandirian. Dan pendengar, pertanian bukan hanya tentang bagaimana kita menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga tanah itu supaya tetap hidup, dan tentu lingkungan kita juga akan tetap lestari. Nah, salah satu pendekatan yang semakin banyak diperkenalkan, pendengar, adalah permaculture, sebuah cara berpikir dan merancang kehidupan yang berupaya bekerja selaras dengan alam, bukan melawan alam, begitu ya, dan melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di sekitar kita. Limbah bisa bermanfaat, tanah juga dirawat dengan baik secara alami, dan berbagai unsur dalam lingkungan bisa saling mendukung. Dan untuk berbicara tentang hal tersebut, pendengar ya, tentang permaculture dan pertanian organik, bagaimana merawat tanah, memanfaatkan alam, dan membangun kemandirian, saat ini pendengar kita sudah bersama dengan Komisaris PT Pakuan Matani, Ibu Nina Purwiyantini, yang sudah bersama kita, yang akan menjelaskan tentang permaculture ini seperti apa sih, begitu ya. Baik, kita akan menyapa Ibu Nina yang sudah bersama kita. Selamat sore Ibu Nina.
1: Selamat sore untuk kita semua. Salam lestari, merawat bumi dan
0: bumi. Lestari, kabar baik?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Iya, bagaimana aktivitas sampai dengan saat ini, hari ini?
1: Puji Tuhan, sampai saat ini masih dengan tenang untuk merawat bumi dan juga berjalan dengan keinginan alam di tengah cuaca musim kemarau.
0: Luar biasa ya, ini betul-betul mencintai alam begitu ya.
1: Siap.
0: Baik. Nah ini Ibu Nina, kita bicara tentang permaculture dan pertanian organik ini mungkin masih asing begitu ya, permaculture ini di telinga orang awam seperti saya termasuk di dalamnya begitu. Nah mungkin kalau tentang topik kita di sore ini, Ibu Nina mungkin bisa menjelaskan dulu kepada masyarakat sebenarnya apa yang dimaksud dengan permaculture dan apa sih prinsip utama yang menjadi dasarnya seperti itu.
1: Iya, baik, terima kasih. Permakultur itu sebenarnya adalah kependekan dari permanent agriculture. Jadi bagaimana kita bertani secara menetap dan membudayakannya menjadi sebuah kebiasaan. Lalu di dalam permakultur kita mempunyai 3 etika hidup yang harus dimiliki oleh setiap permakulturis atau orang-orang yang sudah menyelesaikan kursus dan melaksanakan hidup permakultur, yaitu etika pertama, kita peduli pada bumi. Etika yang kedua, kita peduli pada sesama. Etika yang ketiga, keadilan yang merata. Seperti itu. Nah, di dalam bidang etika peduli pada bumi, seorang permakulturis itu harus hidup selaras dengan alam di mana dia tinggal, melakukan apa yang sudah terjadi di alam dan sangat belajar di alam. Seperti misalnya kalau kita di timur, di musim kemarau ketika ada panas yang luar biasa, bagaimana supaya tanahnya jangan panas? Jadi kita menutupi tanah dengan ranting-ranting, dengan daun-daun kering, dan juga dengan alang-alang kering supaya organisme tanahnya tidak mati. Terus bagaimana kita peduli dengan sesama? Jadi ketika kita ada sumber mata air, kita berbagi bersama-sama memanfaatkan air dengan bijak, sehingga air itu tidak akan habis untuk anak cucu kita ke depan. Keadilan yang merata itu bagaimana di lahan kami, misalnya semua sayuran yang kami makan kita sisakan untuk ternak, kemudian yang selebihnya kita buat kompos. Jadi kita mengembalikan apa yang kita terima ke alam dengan hidup dengan zero waste dan slow living, hidup dengan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru karena alam tidak pernah terburu-buru di dalam proses. begitu.
0: Baik. Nah, ini apa sih yang melatar belakangi munculnya ide ini, gagasan ini untuk menerapkan permaculture ini dalam kehidupan dan pertanian sehari-hari begitu?
1: Iya, jadi

Di musim panas kita justru menebang pohon, jadi tanah menjadi kekurangan air, penguapan tinggi. Terus kemudian ketika musim hujan tanahnya longsor, lalu kita melakukan pertanian tidak ada hasil, kita menggunakan pestisida kimia untuk memaksa tanah sehat, padahal perilaku kita yang salah. Nah, hal ini jika dibiarkan terus-menerus, maka tanah lapisan subur akan habis, tanah menjadi keras, generasi di bawah kita tidak akan bisa lagi melakukan pertanian, dan mereka akan masuk pada pola konsumsi makanan-makanan instan yang bahan bakunya kita tidak tahu, diproduksinya juga sering

0: penyiarnya masih kecil ya, di 2006 2007 saya mulai belajar berkenalan dengan Prima Culture. Kemudian kita di 2014 ada, waktu itu kebetulan ada kursus Prima Culture dari Pak John Champagne dari Australia, dan kebetulan saya dapat beasiswa untuk ikut. Jadi saya mengikuti training selama 2 minggu, belajar membuat desain selaras dengan alam, mempelajari alam, belajar tentang air, belajar tentang bagaimana hidup secara natural. Lalu setelah itu saya dinyatakan lulus dalam partisipasi. Lalu kemudian saya mencoba mempraktekannya dalam lingkup rumah tangga dan kelompok. Setelah itu di tahun 2017 saya ikut lagi untuk dapat sertifikat mengajar permakultur seperti itu. Jadi kalau menghidupinya dari 2007, bersertifikatnya dari 2014 baru dapat sertifikat karena lulus, dinyatakan lulus dan mampu mendesain seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Tapi ya, apakah ada perbedaan begitu antara permaculture ini dengan pertanian konvensional begitu?
0: Kalau pertanian konvensional yang dilakukan oleh nenek moyang kita orang Timur, sebenarnya itu yang sedang dipelajari kembali. Karena kita sebagian sudah melupakan ya kak ya. Jadi kita sering melupakan bagaimana nenek kita itu misalkan orang bilang vegetasi. Dan nenek kita dulu kalau tanam jagung satu lubang ada jagungnya, ada kacangnya, kemudian ada labunya. Nah itu kalau di permakultur dibahasakan dengan bahasa yang lebih modern, mereka bilang ada tegakan, ada ground cover, ada yang menutup bumi, kemudian ada kacang yang menjalar untuk memperkuat jagung seperti itu. Jadi di permakultur sebenarnya mencatat dalam kembali semua perilaku baik leluhur kita di dalam bersahabat dengan alam, ditambah dengan pengetahuan-pengetahuan modern yang sangat peduli pada pelestarian alam seperti itu.
1: Baik, ini apakah lebih ke apa namanya memperlakukan tanah dengan baik begitu?
0: Ya, di awalnya kita memperlakukan tanah, lalu kita akan memproduksi produk yang bersahabat dengan tanah, yaitu mengutamakan benih-benih heirloom yang sesuai dengan nenek moyang. Lalu kita juga mengolah ya kak, kita belajar mengolah, misalnya lebah kita panen, kita ambil lilinnya, kelapa kita panen, kita ambil minyak VCO-nya, lalu kita membuat hand body sendiri, kita membuat sabun sendiri, terus aromanya bisa memakai aroma jeruk yang ada dari soe, dan juga serai dari halaman rumah, seperti jadi kita mandiri, jadi mandiri pangan, juga kita kemandirian di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi itu kehidupan permakulturis sebenarnya di sana. Jadi lahan kecil pun kita bisa memenuhi. Kita 5 orang di dalam kelompok kita dengan bedengan 7, kita bisa makan sehari-hari sayurnya ganti-ganti dengan 4 ekor ayam sebagai sumber protein telur. Begitu kak, jadi belajar kita mandiri, tidak tergantung pada pasar dari luar.
1: Berarti seluruh limbah, misalnya limbah yang ada di sekitar kita ataupun apa saja yang ada di sekitar kita seperti mungkin sisa tanaman, daun kering, ada limbah dapur, rumput, itu bisa dimanfaatkan semuanya begitu ya, tidak terbuang percuma.
0: Enggak, jadi kalau rumput yang kita tofa, kita kembalikan ke alam jadi selimut bumi, jadi namanya mulsa. Terus kemudian limbah-limbah sayur yang kita pakai, kita kumpulkan lagi, kita buat ekoenzim. Lalu kemudian limbah yang lebih banyak ketika kita tidak mampu menghabiskan, kita buat kompos seperti itu. Kemudian kita juga membuat sampah terpisah dengan 5R. Sistem 5R, reduce, refuse, recycle, reuse, dan replace, seperti itu. Jadi kita kumpulkan sampah-sampah yang kebetulan kita belanja belum bisa produksi, kita pilah supaya keluarga kita yang pemulung bisa dapat rezeki. Kita tidak menghancurkannya tapi memilahnya dengan bersih sehingga ketika pemulung datang mereka bisa memberi hasil karena mereka juga orang-orang yang merawat bumi seperti itu. Jadi tidak menyampur sampah dan berusaha sampah organik berhenti di lahan kita kak, tidak keluar seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau bicara tentang lahan nih, Ibu Nina, apakah kalau untuk menerapkan konsep ini ya, konsep permaculture ini, apakah harus membutuhkan lahan yang

0: luas begitu. Nah, ini bagaimana misalkan masyarakat yang mereka memiliki lahan ataupun halaman yang sempit begitu, bagaimana mereka bisa menerapkan konsep ini?
1: Baik, memang konsep ini didesain untuk segala situasi ya, Kakak. Jadi misalkan kakak yang di perkotaan di kamar kos gitu kan, oh gimana nih kamar kos aku bisa. Nah kan kita berhitung, satu orang itu kalau makan butuh berapa pohon sawi misalkan. Oh saya sekali masak sayur cuma butuh dua pohon sawi. Jadi di teras rumahnya bisa menanam dengan sistem bedengan ataupun dengan polybag. Tetapi di dalam pembuatan polybagnya jangan tanah melulu. Tadi kita mengenalkan sistem Hugo Rice Bed. Jadi di bagian bawah polybag ranting-ranting sisa sapu, kemudian ada kotoran hewan, kemudian daun kering, daun basah, lalu kita semprot dengan air cucian beras seperti itu. Nah setelah itu kan ada berapa polybag, misalnya sayur sawinya kita bikin 5 polybag, cabenya 1 polybag, tomatnya 1 polybag. Nah dengan 7 polybag saja kan kita sudah bisa makan seperti itu. Jadi tidak perlu luas-luas untuk kebutuhan anak-anak kos. Nah jadi seberapa keluarga yang ada di kita, kita menghitung makanannya sehingga tidak ada yang tersisa, sehingga tidak menimbulkan gas metana ke udara, kita merawat bumi begitu. Kakak,
0: baik, berarti dengan konsep ini memang betul-betul tidak ada lagi yang, tidak ada limbah yang terbuang percuma begitu.
1: Siap kakak, iya.
0: Dan apa saja yang ada di sekitar kita pasti akan bermanfaat begitu.
1: Sangat bermanfaat. Jadi misalkan kakak ke pasar beli telur gitu kan, terus kita kan makan telurnya nih, kita dadar, kulitnya
0: dibuang,
1: kita cuci, kita cuci, kita keringkan, setelah kering kita tumbuk, kita rendam lagi dengan air beras, kita taruh gula, kemudian setelah 14 hari, kalau kakak suka minum kopi, tambah dengan ampas kopi. Eh kemarin ada beli pisang, masak, potong-potong kulit pisang di dalam jerigen yang sama, biarkan 14 hari, kita siram kembali ke tanah untuk sebagai untuk menggemburkan tanah dan untuk memberi makan cacing seperti itu. Jadi semuanya kembali. Juga ada ayam, kita kasih minum ayam supaya cangkang telurnya lebih bagus, ayamnya dapat kalsium yang bagus seperti itu.
0: Baik, luar biasa ini. Kayaknya menarik ini, Ibu Nina, gitu ya. Berarti semua bahan yang ada di sekitar kita sebenarnya bisa dimanfaatkan begitu ya. Salah satunya adalah dengan menjaga kesuburan tanah begitu.
1: Iya, benar.
0: Baik. Nah, ini kalau permaculture ini apakah bisa membantu masyarakat begitu misalkan menghadapi saat ini nih kekeringan, kemudian kesuburan tanah yang karena penggunaan pupuk kimia sehingga kesuburannya menjadi menurun begitu?
1: Sangat kakak, karena misalkan dengan membuatan polybag sistem yang tadi saya kasih tahu, mengumpulkan limbah air beras, nah itu kan jadi air yang kita pakai untuk menyiram tanaman jadi berkurang nih. Jadi misalkan kalau kita tidak menyimpan air beras kan itu dua gayung artinya sudah tertambah untuk mengairi tanaman, tapi kalau kita mengumpulkan beras kita menghemat dua gayung dari air untuk siram tanaman kan seperti itu. Jadi pemanfaatan air kita berkurang, lalu kita menyiram tanaman juga memanfaatkan air dengan jumlah yang lebih sedikit sehingga biaya kita bisa sangat ditekan. Jadi apapun yang kita miliki dan apapun yang kita manfaatkan bisa dihitung dan bisa menjadi sangat membantu mengurangi pengeluaran. Seperti kita hemat air, jadi air dari kamar mandi misalkan masuk keluar di kubangan pertama, di dalam kubangan pertama kita bikin saluran kecil, kita isi dengan sabut kelapa, kemudian dengan pasir kerikil, dia mengalir kedua, dia menjadi agak jernih kan karena ampas sabunnya di tahap pertama. Kita bisa putar lagi untuk siram halaman agar tanahnya tidak kering. Jadi seperti itu. Jadi sangat bermanfaat lah untuk kita yang sulit air di Pulau Timur ini.
0: Baik, baik. Nah, Ibu Nina, selain menghasilkan pangan begitu, manfaat apa saja yang bisa diperoleh oleh masyarakat ketika menerapkan permaculture ini?
1: Yang pertama, tanahnya menjadi lebih subur. Makanan yang diberikan kepada putra-putri kita tahu dari mana asalnya. Terus kemudian putra-putri kita jadi tahu makanan kita yang sebenarnya tuh apa, asalnya dari mana. Jadi kalau di Prima Kultur kita mengajari nih, bibitnya kemarin yang kasih nenek siapa? Nenek Maria. Maria tinggalnya di mana, kita catat dan nenek Maria dapat dari siapa, begitu. Jadi kita bisa menelusuri makanan yang kita makan dari mana dan yang kita berikan kepada putra putri dan keluarga kita, kita tahu. Jadi kita bisa menjamin kelestarian dan ketahanan pangan kita dari ketahanan yang ada di masyarakat kita sendiri, seperti itu.
0: Baik, baik. Jadi bagaimana untuk masyarakat yang mereka tertarik dengan konsep ini, dari mana mereka harus memulai, begitu?
1: Ya, kalau mereka yang tertarik bisa memanfaatkan dunia digital. Dunia digital boleh mengakses, namanya Prima Kultur, boleh mengakses sebanyak-banyaknya. Atau kalau lagi pas jalan-jalan di Keva, silakan mampir di Desa Wenino. Di sana kami ada, kita bisa jalan-jalan sedikit, lihat kebun sayurnya kami.

0: seperti itu.
1: Baik, baik Ibu, Ibu Nina sudah mengundang begitu ya masyarakat yang mungkin mendengarkan siaran ini, kalau tertarik dengan konsep permaculture bisa langsung ya melakukan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nina begitu. Nah ini Ibu Nina juga mengatakan tadi sedang merintis pusat pelatihan organik begitu.
0: Siap.
1: Nah ini mungkin bisa disampaikan juga seperti apa nih untuk pusat pelatihan organik ini.
0: Ya, jadi pusat pelatihan organik yang kita bangun ini, kita sedang mengembangkan sebidang lahan tanah yang perilakunya dari awal itu kita mempraktekkan semua prinsip dan etika permakultur, dan kemudian kita juga sedang menyiapkan gedungnya untuk tempat pelatihannya. Jadi ketika semua orang pengen belajar, ada satu tempat di mana mereka bisa sambil belajar, sambil menikmati dan menikmati suasananya, belajar langsung di lahannya. Misalnya kita bicara tentang biochar, bagaimana membuat biochar, langsung buat memang, kemudian bisa dibawa pulang

0: lainnya, sehingga orang bisa hidup selaras dengan alam, menikmati, belajar, dan pulang kembali bisa berbagi ke orang lain seperti itu. Dan di dalam pusat pelatihan itu nanti kita akan membagi per kebutuhan. Oh, kira-kira kalau musim hujan kebutuhannya apa? Oh, kebutuhannya tentang ekoenzim. Oh, kita akan membagi ekoenzim, membuatnya seperti apa, seperti itu.
1: Baik, nah ini kalau untuk sasarannya siapa saja? Apakah yang dilatih itu petani, anak muda, atau kelompok tertentu, atau masyarakat umum bisa mengikutinya?
0: Siap, jadi skema yang kita nanti akan kembangkan itu adalah skema dengan etika ketiga, fair share, artinya keadilan bersama. Jadi kita akan mengumumkan praktek apa yang akan kita lakukan, lalu siapa saja yang suka tertarik, kalau dia memang punya rezeki maka dia bisa berkontribusi, sehingga dari kontribusi itu dia bisa memberikan ruang kepada teman-teman yang di dekat dia untuk datang bersama, seperti itu. Nanti ada per tematik yang akan kita lakukan, siapa saja yang ingin hidup lestari dan ingin mencoba bertanggung jawab terhadap bumi, mari datang dan kita bersama-sama memulai dari diri.
1: Baik, jadi ini lahannya sudah disiapkan begitu ya?
0: Sementara persiapan terus, karena alam tidak pernah berhenti kan, jadi.
1: Baik, ya. Berarti kalau misalkan ada masyarakat yang tertarik begitu dengan konsep ini, ingin mengikuti pelatihan ini begitu, bisa dimulai dari sekarang atau memang masih disiapkan dulu lahannya, setelah selesai baru mengikuti apa namanya pelatihan ini?
0: Kalau yang satu hari dimulai di awal Oktober, tapi kalau yang butuh penginapan dimulainya nanti di akhir November.
1: Baik, jadi metode pelatihannya itu tidak hanya mendapatkan teori saja begitu ya, tetapi langsung mempraktekannya begitu.
0: Ya.
1: Baik. Nah, ini tantangan terbesar dalam merintis konsep ini, juga mendirikan begitu ya pusat pelatihan organik ini, apa saja nih? Mungkin bisa sedikit menyampaikan.
0: Siap, tantangan terbesarnya itu adalah pola pikir. Ya, karena kita dianggap aneh. Jadi orang memikir kita orang yang menghabiskan waktu dengan sia-sia. Jadi karena misalkan karena tanah kami sangat tandus, daun yang ada itu hutan kecil-kecil, jadi kami mengambil daun-daun tetangga untuk misalkan dilepas di musa di lahan kami. Terus, jadi orang melihat kami aneh, kenapa daun kering dikumpulkan, terus mereka buang di halaman mereka sendiri, halamannya jadi kotor, seperti itu. Terus yang kedua adalah mencari bahan yang bekas pakai. Jadi kalau di permakultur kan kita tidak produk baru nih, jadi kayak misalnya bahan-bahan dari pemulung. Nah, kita susah sekali misalnya mencari drum bekas yang sudah dipakai, semuanya dihitung dengan harga yang mahal. Nah, kita tidak bisa membeli barang baru, kita harus menggunakan zero waste kan, jadi tidak bisa. Jadi menjadi bahan baku untuk alat bahan, ya alatnya itu yang susah kalau bahannya banyak, bahan organik berlimpah. Terus yang kedua juga mengajari orang untuk hemat air, seperti itu juga menjadi tantangan tersendiri, karena semua sudah terbiasa menghabiskan air dan mereka berpikir kita pelit air, padahal itu kita mengajarkan. Terus yang ketiga, situasi di kita untuk mengajarkan kembali hidup melambat itu sulit, karena orang

0: kembali mereka merasa itu sebuah pekerjaan sia-sia. Ini seperti itu tantangan yang kami hadapi sekarang di lahan yang dan tetangga di sekitar kami.
1: Baik, baik. Nah, Ibu Nina, yang kalau Ibu Nina melihat apa sih peluang pertanian organik dan permaculture ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus bisa menjaga lingkungan alam sekitar?
0: Ya, kalau menurut saya, mengingat begitu banyaknya pola diet yang disarankan dan kesehatan yang ada di sekitar kami ya Pak, misalnya terlalu banyak orang darah tinggi, terlalu banyak orang kolesterol, terlalu banyak orang yang apa katanya asam urat. Nah itu semua kan bermula dari pola makan dan pola hidup yang kurang sehat. Lalu ketika mereka bergabung dan belajar permakultur, pola hidupnya jadi tertata, pola makannya jadi tertata, asal makanannya jadi lebih dikendalikan karena dari halaman sendiri. Lalu ketika kita bicara tentang konsep itu, pasti ada orang rajin dan orang malas kan Kak. Nah kebanyakan orang yang malas, dia akan gampang, aku beli saja dari kamu. Nah peluang bisnisnya di situ. Jadi kita yang suka iseng dan rajin-rajin ini bisa menjadi supplier kepada orang-orang yang malas yang pengen hidup sehat kan begitu. Nah, jadi komunitas itu kan bisa terbangun pelan-pelan. Jadi udah bilang aku mau sih tanaman sayur itu tapi aku malas mengerjakannya, bisa tidak aku beli langsung dari kamu? Oh ya, jadi peluangnya akan ada dari mereka-mereka yang belum sepenuhnya menyimak tentang hidup secara perlahan dan lebih menyukai segala sesuatunya dalam bentuk yang instan. Jadi masih pasarnya besar sekali Kak, karena orang sekarang beralih ke hidup sehat.
1: Betul. Baik, Ibu Nina, apa harapan Ibu Nina terhadap masyarakat supaya mulai mengubah cara pandang dari sekedar mengambil hasil dari alam menjadi merawat dan mengembalikan apa yang sudah kita ambil dari alam, seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Nina saat ini?
0: Hiduplah dengan pola cukup saja. Jadi kalau cukup 2 ikat kangkung, jangan beli 3. Karena nanti yang setengahnya akan terbuang dan dia akan melepas gas metana seperti itu. Kalau makan di warung, cobalah membawa satu tempat sehingga kayak tulang, makanan sisanya bisa dibawa sehingga bisa dijadikan kompos di rumah dan tidak membebani pemilik restoran dengan sampah organik yang berlimpah yang menyebabkan juga akan penumpukan gas metana di kota-kota seperti itu. Mulai dengan hidup cukup dan belajar untuk hidup sehat, itu saja.
1: Baik, sebagai penutup Ibu Nina, apa pesan Ibu Nina untuk masyarakat yang mereka ingin memulai konsep permaculture ini dan pertanian organik tapi mereka belum ada, belum tahu harus mulai dari mana, pengetahuannya belum ada sama sekali, lahan juga terbatas dan modalnya juga ya pas-pasan begitu Ibu?
0: Ya sih, pesan saya begini, mencobalah untuk berpikir menjadi bumi dan selalu bersikap positif terhadap apapun yang di sekitar kita, karena memulai dari kecil itu jauh lebih bijaksana daripada kita hanya berencana.
1: Baik, Ibu Nina, terima kasih banyak untuk informasi yang sangat-sangat bermanfaat ini untuk masyarakat semuanya. Semoga apa yang diperbincangkan ini menjadi inspirasi untuk masyarakat supaya mereka mulai melakukan perubahan, mulai dari lahan yang kecil, dari lingkungan sekitar, dan dari langkah sederhana yang bisa dilakukan hari ini.

0: Ibu Nina.
1: Salam Lestari.
0: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih untuk Ibu Nina ya, yang sudah membagikan sesuatu yang sangat bermanfaat tentang konsep permaculture, pertanian organik, serta apa tadi sudah disampaikan tentang usahanya merintis pusat pelatihan organik begitu ya. Dan alam menyediakan begitu banyak sumber daya untuk kehidupan kita, dan dengan pengetahuan dan cara mengelolanya yang tepat, apa yang selama ini dianggap sebagai limbah ini bisa kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat begitu ya. Semoga semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk merawat tanah, menghemat air, mengurangi limbah, dan membangun sistem pangan yang lebih selaras dengan alam. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, pukul 17 akan kami sampaikan berita berjaringan Sekorwil Nusantara 6.

pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Saatnya kami hadirkan Warta NTT Sore.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 4 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Laporan Ricardus Kota.
2: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
3: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintahan Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
2: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
4: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
2: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Murata, CV Klimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
1: Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka.
5: Program TNI Manunggal Air terus digencarkan TNI untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung ketersediaan air bagi sektor pertanian di wilayah Atambua. Kodim 1605 Belu terus melakukan pembangunan sarana air, diantaranya sumur bor dan pompa hidran yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dandim 1605 Belu, Letkol ARH Arisetyo Ardianto mengatakan, program TNI Manunggal Air yang dilaksanakan Kodim Belu telah mencakup pembangunan pompa hidran di 11 titik. Pompa hidran tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dilengkapi saluran air yang diarahkan ke lokasi pertanian sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat di sektor pertanian. Selain pembangunan pompa hidran, Kodim 1605 Belu juga telah membangun sumur bor di sejumlah wilayah. Tercatat terdapat 5 titik pembangunan sumur bor di Kabupaten Belu dan 5 titik lainnya di Kabupaten Malaka.
6: TNI Manunggal Air ini sudah berjalan, di antaranya itu untuk TNI Manunggal Air itu kita ada program pompa hidran sehingga itu memudahkan untuk tiap-tiap masyarakat mendapatkan air untuk mendukung pertanian. Di situ kita menyalurkan air melalui pompa hidran dan pipanisasi sehingga daerah-daerah pertanian yang awalnya kesulitan air atau daerah desa yang awalnya kesulitan air mendapatkan akses air itu juga. Berikutnya yang kedua, itu yang pompa hidran ada 11 titik Pak yang sudah dilaksanakan, yang sudah saya teruskan dari program-program yang sebelumnya. Berikutnya yang kedua yang sedang berjalan juga sekarang adalah kita melaksanakan sumur bor, penggalian sumur bor untuk juga membantu masyarakat yang kesulitan air yang selama ini mungkin dia mengambil harus dari sumber air sekitar 1 km atau mengambil dari sungai. Kita cari tempat itu, kemudian kita bor sumurnya sehingga di desa tersebut bisa mendapatkan akses lebih mudah.
5: Menurut Dandim, program TNI Manunggal Air akan terus digencarkan pelaksanaannya, dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan sarana air dapat menjangkau masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Diakui Dandim, ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karenanya sinergi antara TNI dan pemerintah dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber air.
6: Dan program yang ada nanti dibagi secara rata di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini tidak berhenti di saat ini saja. Untuk tahap ini sudah berjalan, nanti tahap berikutnya juga akan terus berjalan. Sehingga tahap ini nanti selesai, nanti ada tahap berikutnya kita akan mencari titik lagi yang di mana nanti bisa dilaksanakan sumur bor, kita dukung untuk sumur bor dan juga pompa hidran. Kolaborasi memang sangat diperlukan karena memang di wilayah tidak bisa berjalan apabila berdiri masing-masing, sehingga kolaborasi sangat diperlukan. Dalam penentuan titik, kita pun juga berkolaborasi bersama, baik antara TNI, pemerintah daerah.
5: Melalui program TNI Manunggal Air, diharapkan masyarakat di Kabupaten Belu dan Malaka tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, serta dapat memanfaatkan ketersediaan air untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRI Atambua, Febi Lelede melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
8: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan penerapan tangkapan, kami masih dengan melakukan pencatatan saya secara mandiri seluas 120 hektar.
7: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
9: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh tersentuh. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk menunjukkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu para anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Kepalanya baik. Karena dia tidak ada
7: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemudahan akses layanan keuangan digital mendorong generasi muda semakin aktif menggunakan produk keuangan. Namun tanpa diimbangi literasi yang memadai, kemudahan tersebut justru dapat membuka risiko investasi ilegal, perilaku konsumtif, hingga judi online. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
10: Kemudahan layanan keuangan perlu diimbangi dengan literasi keuangan agar generasi muda tidak terjebak dalam keputusan finansial yang salah, investasi ilegal, maupun perilaku konsumtif. Hal tersebut disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTT, Ari Setio Wibowo, dalam kegiatan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan atau LIKEIT 2025 yang menyasar generasi muda dan pelaku usaha. Dalam sambutannya, Ari memaparkan indeks inklusi keuangan nasional meningkat dari 75,2% menjadi 85%. Namun, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh literasi keuangan. Indeks literasi keuangan tercatat hanya meningkat dari 65,43% menjadi 66,46%. Oleh karena itu, Ari menekankan pentingnya literasi keuangan melalui kegiatan LIKEIT untuk mendorong generasi muda melek keuangan.
11: LIKEIT ini hadir untuk membantu generasi muda memahami investasi yang sehat, legal, dan berkelanjutan, dan jangan sampai kemudahan dari layanan ini dari semua justru mendorong perilaku yang konsumtif, kemudian keputusan keuangan yang kurang tepat, atau membuat kita menjadi korban investasi ilegal. Jadi mulailah mengambil kendali atas masa depan keuangan dengan langkah yang sederhana, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, susun anggaran, sisihkan tabungan, serta berinvestasilah sesuai kemampuan dan pemahaman.
10: Sementara itu, mahasiswa Universitas Citra Bangsa, Riva Simon, mengaku mendapatkan pengetahuan penting dari kegiatan LIKEIT, khususnya mengenai perencanaan keuangan. Menurut Riva, salah satu materi yang menarik adalah prinsip menabung atau berinvestasi sebelum berbelanja. Ia menekankan mahasiswa perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta lebih berhati-hati dalam memilih layanan jasa keuangan.
12: Untuk teman-teman mahasiswa yang masih kuliah, pesan dari saya itu teman-teman jangan minim literasi keuangan, sehingga nanti kedepannya teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik dan juga bisa mengatur keuangan untuk hal-hal yang lebih berguna lagi.
10: Kegiatan LIKEIT 2025 merupakan bagian dari upaya memperluas basis investor retail melalui edukasi keuangan yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi juga mampu menjadi investor dan pengelola keuangan yang cerdas, bijak, dan mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rapat penyaluran beras CPP tahap 2 telah rampung. Kelurahan Tenukik akan mulai menyalurkan beras CPP bagi 168 KPM.
13: Pemerintah Kelurahan Tenukik, Kecamatan Kota Tembua, Kabupaten Belu akan mulai menyalurkan beras bantuan cadangan pangan pemerintah CPP tahap 2 kepada 168 keluarga penerima manfaat. Penyaluran ini menjadi bagian dari intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan keluarga. Lurah Tenukik Elias Yunus Tesmali mengatakan dari data 168 KPM penerima bantuan tersebut melalui proses verifikasi dan pemutahiran data secara mendalam oleh pihak kelurahan. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria dari distrik 1 hingga distrik 4. Ia menjelaskan proses verifikasi menjadi bagian penting dan sebelum bantuan disalurkan. Langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan sasaran serta memastikan masyarakat yang telah terdata sebagai penerima dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan.
14: Untuk Kelurahan Tenukik, beras CPP untuk tahap 2 bulan Juli, Agustus, dan September itu ada 168 KPM kali 3 berarti sekitar ada 5.040, sekitar 5 ton beras yang akan dibagikan ke warga masyarakat di Kelurahan Tenuki.
13: Menurutnya melalui bantuan CPP mampu memberi kemewahan langsung bagi keluarga penerima, terutama dalam mengurangi beban pengeluaran untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Dengan terpenuhinya sebagian kebutuhan beras dalam rumah tangga, masyarakat dapat mengalokasikan pendapatan yang dimiliki untuk kebutuhan penting lainnya, seperti pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan keluarga. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara membangun pasar modern di lokasi pasar baru Kefa Menanu, namun tidak mengabaikan aktivitas para pedagang tradisional.
15: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah menuntaskan pemusnahan barang milik daerah atau membongkar 17 unit gedung di pasar baru Kefa Menanu dan telah memulai pembangunan pasar modern tersebut tanpa menyingkirkan pedagang tradisional. Hal ini disampaikan PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan TTU, Kuido Kolo. Menurut Kuido, bahwa setelah pemusnahan BMD berupa 17 unit gedung pasar baru Kefa Menanu, maka pihaknya telah melanjutkan dengan pembangunan pasar modern itu. Karena menjadi program strategis Bupati, Wakil Bupati TTU, Yosef Valentinus de la Salekebo Camilus Elu, dengan total anggaran mencapai 18,55 miliar.
16: Yang di bantar ini seluruhnya ada 17 bangunan. Di sini ada di sini kita sebut blok A, ada satu banyak bangunan yang tidak dibongkar. Jadi yang dibongkar ada sebanyak 17 bangunan.
17: Tapi ini menjadi proyek pasar yang modern.
16: Ini setelah dibongkar ini akan dibangun pasar modern. Nah, ini merupakan program strategis Pak Bupati Valen Kebo dan Kamilus Elu. Kita juga bersyukur bahwa program strategis ini pasar yang semulanya pasar tradisional ditingkatkan jadi pasar modern, namun tetap ada apa tradisionalnya, jadi mix itu antara pasar modern dan pasar tradisional.
15: Pak Kades, mungkin untuk yang sementara nanti mereka berjualan di mana? Di perang-perang ini?
16: Oh iya, jadi untuk lokasi perang ini ada di dalam sini, di dalam pasar baru di blok B, blok C dan blok D. Nah, kenapa kita tempatkan di sini? Karena di dalam kita ini pengamu PAD dari sumber kios dan pelataran. Kalau misalnya pedagang khusus berantai, kita keluar dari pasar, maka kita kehilangan PAD. Karena yang memakai kita lihat di atas itu sebetulnya kita tempatkan untuk mereka tetap bayar retribusi. Karena paling besar itu di kios, dalam setahun itu 700 juta. Sehingga kalau mereka keluar dari pasar, maka kita kehilangan PAD.
15: Untuk selama pembangunan ini berapa lama nantinya?
16: Targetnya? Oh ya, targetnya itu 135 hari itu tipis di PPK. Namun yang kita tahu itu 135 bulan.
15: Sementara Angela John Finn, selaku pedagang sayur di Pasar Baru Kefa Menanu, mengharapkan agar pemenang paket pembangunan pasar modern di TTU, yakni PT Duta Abadi, supaya mengendalikan debu dalam proyek tersebut dengan cara menyirim, sehingga debu tidak merusak kualitas dan higienitas sayur yang mereka jual dan juga tidak mengganggu kesehatan pedagang serta pembeli. Sebagai pedagang di Pasar Baru Kefa Menanu mengharapkan pihak pemenang paket proyek yakni PT Duta Abadi melakukan penyiraman material secara berkala di area proyek sehingga mengendalikan debu, karena saat ini angin kencang dan menerbangkan banyak debu dan sayuran mereka menjadi sasaran. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Program TNI Manunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Belu dan Malaka. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja, saya Intikima mengucapkan terima kasih, selamat sore.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sembilan puluh satu koma lima.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pukul 17:38, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

0: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Posyandu melatih yang ada di Dusun Dua Mone, Dua Desa Lasiola raih juara satu lomba posyandu tingkat Kabupaten Belu. Para sopir rental di Belu minta pemerintah Kabupaten Belu melakukan konsultasi ke pemerintah Timor Leste soal adanya larangan kendaraan rental dari Indonesia dilarang masuk ke Timor Leste.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya Yanti Kima. Posyandu Melati yang ada di Dusun 2 Mone 2 Desa Lasyolat raih juara 1 Lomba Posyandu tingkat Kabupaten Belu. Egi Araujo melaporkan.
1: Berstatus sebagai juara 1 Lomba Posyandu tingkat Kabupaten, Posyandu Melati yang berada di Dusun 2 Mone 2 Desa Lasyolat resmi menjalani penilaian dari tim penilai Lomba Posyandu tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Posyandu Melati meraih predikat terbaik di tingkat Kabupaten karena telah menerapkan sistem integrasi layanan primer. Lewat transformasi ini, pelayanan Posyandu tidak lagi terbatas pada ibu hamil, bayi dan balita, melainkan mencakup seluruh siklus hidup masyarakat. Penjabat PJ Kepala Desa Lasyolat Wenceslaus Yeda Costa Bria menyambut hangat kedatangan tim penilai provinsi. Dalam sambutannya, Wenceslaus menyampaikan bahwa ajang ini bukan sekedar mengejar gelar juara, melainkan momentum penting untuk membenahi pelayanan kesehatan di tingkat desa. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Desa Lasyolat agar terus aktif mendukung dan memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan yang ada.
0: Para sopir rental di Belu minta pemerintah Kabupaten Belu melakukan konsultasi ke pemerintah Timor Leste soal adanya larangan kendaraan rental dari Indonesia dilarang masuk ke Timor Leste. Egi Araujo melaporkan.
1: Pelarangan masuknya mobil rental ke Timor Leste mendapat reaksi dari pengemudi mobil rental di Kabupaten Belu. Puluhan driver dan pemilik rental yang tergabung dalam komunitas rental Kabupaten Belu melakukan rapat dengar pendapat dengan pimpinan dan anggota DPRD Belu. Rapat dengar pendapat itu bertepatan dengan kehadiran Bupati Belu Willy Bruslai di DPRD Belu untuk pembukaan sidang perubahan APBD 2026. Pada pertemuan tersebut, para sopir dan pemilik rental menyampaikan langsung keluhan mereka kepada pimpinan dan anggota DPRD juga Bupati Belu. Adapun keluhan yang disampaikan perwakilan komunitas rental Kabupaten Belu terkait kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Timor Leste soal pelarangan kendaraan rental dari Atambua, Nusa Tenggara Timur melintas masuk ke wilayah Timor Leste. Pada prinsipnya, komunitas rental Kabupaten Belu meminta kepada pemerintah daerah untuk berkomunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Timor Leste soal kebijakan yang diterapkan oleh negara Timor Leste. Usai mendengarkan keluhan tersebut, Bupati Belu Willy Bruslai mengatakan siap meneruskan aspirasi dimaksud baik ke kementerian maupun ke Timor Leste.

0: Beralih ke berita selanjutnya, Wamenhan RI kukuhkan 746 wisudawan Unhan RI termasuk 175 Politeknik Benboy Belu.
1: Sebanyak 175 kadet Universitas Pertahanan Indonesia Unan RI Politeknik Benboy Kohort 3 mengikuti sidang Senat Terbuka Wisuda Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Pertahanan Republik Indonesia tahun 2006 di Gedung Aula Fakultas Vokasi Logistik Militer Unan RI Politeknik Benboy yang dengan terpusat secara daring di Aula Merah Putih Unan RI Kawasan IPSC Sentul Bogor. Pengukuhan 175 kadet Unan RI Politeknik Benboy berbarengan dengan 571 wisudawan lainnya yang terdiri atas 6 wisudawan program doktor, 344 wisudawan program magister, termasuk 3 wisudawan mancanegara yakni 1 wisudawan dari Arab Saudi dan 2 wisudawan dari Zimbabwe, sementara 271 wisudawan program sarjana dengan jumlah keseluruhan mencapai 746 wisudawan. Pengukuhan 746 wisudawan ini dihadiri Wamenhan RI Marsekal TNI Purnawirawan Doni Ermawan Tovanto yang dalam arahan menyampaikan apresiasi dan selamat bagi para wisudawan yang telah dengan penuh semangat menyelesaikan pendidikan di Unhan RI dan siap memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. Wamenhan menekankan kepada para lulusan untuk mengimplementasikan ilmu, kompetensi, dan pengalaman yang diperoleh untuk diamalkan secara bertanggung jawab. Wamenhan mengatakan para lulusan memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi untuk mendukung pembangunan dan kemajuan Indonesia, sehingga para wisudawan harus mengimplementasikan ilmu, kompetensi, agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat juga berbangsa dan bernegara. Selain menekankan tentang pengimplementasian disiplin ilmu yang berdampak, Wamenhan juga menekankan pentingnya menjaga integritas serta memperkuat nasionalisme. Selain itu, Wamenhan menginginkan para wisudawan untuk terus mampu beradaptasi dan berkolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan strategis guna mendukung pembangunan dan penguatan pertahanan negara. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung ketersediaan air bagi sektor pertanian, Kodim Belu gencarkan program TNI Manunggal Air.
2: Program TNI Manunggal Air terus digencarkan TNI untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung ketersediaan air bagi sektor pertanian di wilayah Atambua. Kodim 1605 Belu terus melakukan pembangunan sarana air, diantaranya sumur bor dan pompa hidram yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dandim 1605 Belu, Letkol ARH Arisetyo Ardianto mengatakan, program TNI Manunggal Air yang dilaksanakan Kodim Belu telah mencakup pembangunan pompa hidram di 11 titik. Pompa hidram tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dilengkapi saluran air yang diarahkan ke lokasi pertanian, sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat di sektor pertanian. Selain pembangunan pompa hidram, Kodim 1605 Belu juga telah membangun sumur bor di sejumlah wilayah. Tercatat terdapat 5 titik pembangunan sumur bor di Kabupaten Belu dan 5 titik lainnya di Kabupaten Malaka.
3: TNI Manunggal Air itu sudah berjalan. Di antaranya itu untuk TNI Manunggal Air itu kita ada program pompa hidram, sehingga itu memudahkan untuk tiap-tiap masyarakat mendapatkan air untuk mendukung pertanian. Di situ kita menyalurkan air melalui pompa hidram dan pipanisasi, sehingga daerah-daerah pertanian yang awalnya kesulitan air atau daerah desa yang awalnya kesulitan air mendapatkan akses air itu juga. Berikutnya yang kedua, itu yang pompa hidram ada 11 titik Pak yang sudah dilaksanakan, yang sudah saya teruskan dari program-program yang sebelumnya. Berikutnya yang kedua yang sedang berjalan juga sekarang adalah kita melaksanakan sumur bor, penggalian sumur bor untuk juga membantu masyarakat yang kesulitan air, yang selama ini mungkin dia mengambil harus dari sumber air sekitar 1 km atau mengambil dari sungai. Kita cari tempat itu, kemudian kita bor sumurnya sehingga di desa tersebut bisa mendapatkan akses lebih mudah.
2: Menurut Dandim, program TNI Manunggal Air akan terus digencarkan pelaksanaannya, dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan sarana air dapat menjangkau masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Diakui Dandim, ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karenanya sinergi antara TNI dan pemerintah dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber air.
3: Dengan program yang ada, nanti dibagi secara rata di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini tidak berhenti di saat ini saja. Untuk tahap ini sudah berjalan, nanti tahap berikutnya juga akan terus berjalan. Sehingga tahap ini nanti selesai, nanti ada tahap berikutnya, kita akan mencari titik lagi yang di mana nanti bisa dilaksanakan sumur bor, kita dukung untuk sumur bor dan juga pompa hidra. Kolaborasi memang sangat diperlukan karena memang di wilayah tidak bisa berjalan apabila berdiri masing-masing, sehingga kolaborasi sangat diperlukan. Dalam penentuan titik, kita pun juga berkolaborasi bersama, baik antara TNI, pemerintah daerah.
2: Melalui program TNI Manunggal Air, diharapkan masyarakat di Kabupaten Belu dan Malaka tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, serta dapat memanfaatkan ketersediaan air untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan, Direktur Perumda Air Minum Belu mengharapkan masyarakat sebisa mungkin menghemat pemakaian air.
4: Direktur Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Kabupaten Belu Antonius Jumadi Manek mengharapkan masyarakat untuk sebisa mungkin berhemat pemakaian air. Menghadapi musim kemarau panjang, ancaman kekeringan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah sebisa mungkin berhemat dalam pemakaian air. Selain itu, warga pun diminta untuk menyediakan penampung saat pelayanan air bersih perpipaan menjangkau rumah tangga pelanggan, semaksimal mungkin bisa ditampung ketersediaan air yang ada, memenuhi kebutuhan hidup, memasak, mandi, cuci.
5: Untuk kekeringan ini, dampak yang terjelek itu sumber. Kita untuk saat ini saja ada sumber yang sudah mulai, debitnya sudah mulai berkurang. Untuk itu yang kami takutkan, ketika sumber-sumber kita ini menjadi debitnya berkurang atau sampai kering, maka itu pelayanan air bersih di Kota Tembua ini sangat, ya mau dibilang terganggu sekali. Saran untuk masyarakat sendiri ya, menyiapkan wadah bak penampung air dan hemat-hematlah memakai air.
4: Ia menjelaskan wilayah Belu terdapat 7 sumber mata air dikelola Perumda Air Minum. Salah satu persoalan mendasar sumber mata air yang ada di saat kemarau panjang, ketersediaan air berkurang ataupun menurun debit. Kondisi yang ada menyebabkan cukup terganggu pelayanan air bersih bagi masyarakat pelanggan.

Beralih ke berita luar negeri, Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menilai implementasi secara Islamabad menjadi jalan utama mengakhiri konflik. Menurutnya, kesepakatan tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik antara Amerika Serikat dan Iran, dilansir dari Anadolu. Pernyataan tersebut disampaikan Dar pada Selasa 1 September 2026 di tengah masih berlangsungnya ketegangan antara Washington dan Teheran. Dar menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Mereka bertemu di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Shanghai di Bishkek, Kirgistan. Kedua menteri membahas hubungan bilateral Pakistan dan Iran serta berbagai perkembangan di kawasan. Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat. Dalam pertemuan itu, Dar menekankan pentingnya dialog dan diplomasi untuk mendorong perdamaian serta menjaga stabilitas di kawasan. Dar kembali menegaskan bahwa MOU Islamabad harus diimplementasikan secara sungguh-sungguh oleh kedua pihak yang terlibat dalam konflik. Menurutnya, pelaksanaan kesepakatan tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran. Dar dan Araghchi juga menegaskan pentingnya mempertahankan komunikasi dan keterlibatan diplomatik antara Pakistan dan Iran. Langkah tersebut dinilai penting di tengah meningkatnya ketegangan regional. MOU Islamabad dicapai pada Juni 2026 sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk menghentikan permusuhan antara Washington dan Teheran. Kesepakatan tersebut juga bertujuan membangun kerangka kerja untuk meredakan ketegangan dan membuka jalan bagi penyelesaian konflik melalui diplomasi. Pakistan selama ini berupaya mempertahankan keterlibatan diplomatik dengan Amerika Serikat dan Iran. Islamabad berulang kali menyerukan agar perbedaan antara kedua negara diselesaikan melalui negosiasi dan bukan melalui tindakan militer. Pakistan berharap dialog berkelanjutan dan implementasi MOU Islamabad dapat membantu meredakan ketegangan serta mengakhiri konflik Amerika Serikat dan Iran. Islamabad juga menilai jalur diplomasi tetap menjadi pilihan utama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Posyandu Melati yang ada di Dusun 2 Mone 2 Desa Lasiolat raih juara 1 Lomba Posyandu tingkat Kabupaten Belu. Para sopir rental di Belu minta pemerintah Kabupaten Belu melakukan konsultasi ke pemerintah Timor Leste soal adanya larangan kendaraan rental dari Indonesia dilarang masuk ke Timor Leste. Saya Ndiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp91,5

0: Baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Atambua, selamat malam untuk Anda semuanya. Teruslah bersemangat untuk melanjutkan aktivitas Anda di malam ini. Dan sekarang pukul 18.46. Pendengar Pro 1, Organisasi Meteorologi Dunia memperingatkan fenomena El Nino akan menguat dalam beberapa bulan mendatang. Lembaga PBB ini juga memperingatkan El Nino bisa mencapai tingkat yang sangat kuat. Melansir dari Al Jazeera, Jumat 4 September 2026, fenomena ini diperkirakan berlangsung hingga awal 2027. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, banjir, dan panas ekstrim di berbagai wilayah dunia. Dan Organisasi Meteorologi Dunia menyebut kemungkinan El Nino berlanjut hingga Februari hampir mencapai 100%. Tingkat kepastian tersebut menjadi yang tertinggi yang pernah disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia dalam pembaruan mengenai El Nino dan La Nina. El Nino merupakan fenomena cuaca alami yang meningkatkan suhu permukaan laut di wilayah tengah dan timur Samudra Pasifik Khatulistiwa. Fenomena ini bisa mengubah pola angin, tekanan udara, dan curah hujan di berbagai wilayah dunia. Kepala Organisasi Meteorologi Dunia Celeste Saulo mengatakan El Nino kali ini berpotensi menjadi yang terkuat sejak pemantauan dimulai. Menurutnya, kekuatan fenomena ini bahkan bisa berada di luar grafik pemantauan yang digunakan selama 4 dekade terakhir. El Nino diperkirakan mencapai puncaknya menjelang akhir 2026, namun dampaknya terhadap iklim diperkirakan terus berlangsung hingga 2027. Panas dari lautan dilepaskan secara perlahan ke atmosfer sehingga bisa meningkatkan suhu global pada tahun berikutnya. Dan El Nino yang terjadi pada 2023 sampai 2024 turut berkontribusi menjadikan 2024 sebagai tahun terpanas yang pernah tercatat. Dan Saulo juga mengatakan rekor suhu tersebut berpotensi kembali terpecahkan. Badan Organisasi Meteorologi Dunia juga memperingatkan El Nino yang sangat kuat akan berdampak besar terhadap pola suhu dan curah hujan. El Nino sendiri merupakan fenomena alami dan tidak disebabkan oleh perubahan iklim. Namun perubahan iklim akibat pembakaran bahan bakar fosil bisa memperparah dampak panas yang ditimbulkan oleh fenomena ini. El Nino juga berpotensi memperkuat sebagai berbagai kondisi cuaca ekstrim. Dan ia meminta berbagai pihak segera meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi dampak El Nino. Dan fenomena ini bisa mempengaruhi cuaca, masyarakat, dan juga perekonomian global.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuatu, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Intal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tembua, bersama saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Jumat 4 September 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tembua selalu terhibur di malam ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Tembua beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut: Pulau Menjangan kecil di Karimuniawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan kecil dijual 500 juta miliar ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul heboh Pulau Menjangan kecil dijual dengan 500 juta. Faktanya, yang ditayangkan Selasa 25 Agustus 2026 dalam artikel tersebut dapat tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita ikuti mini drama yang berjudul Nyanyian Laut Kampung Melati, produksi oleh RRI Tua.
3: Astaga, Om Buce, saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan kah? Omi, katanya si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
4: Ye, FNK, memangnya kenapa, kakek? Sejangan sok tahu juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pun dapur seng mau full, kakek. Saya mau tanggung beta pun anak-anak pun uang sekolah, kak.
3: Tapi, Om, kalau Om bom itu sekarang, rumah ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Bisa-bisa, kata Om pun pikir-pikir Om seng dapat apa-apa lagi. Karena laut su mati nih. Aspek kita yang pemerintah dong bingung-bingungkan itu salah satunya perjaga tumpung alam biar harmonis, bukan perkasih hancur.
4: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, kace. Seng ada waktu kan harmoni-harmoni itu.

0: Kita minta maaf, Om. Kita sayang maksud tahu bakari apa, Om, tadi siang. Kita sayang, Om. Kita sayang mau kejadian tahun lalu terulang. Dengan Om suruhka begitu, kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kacik. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong, tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om sering dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketompong dirinya Kacik.
0: Itu dia, Om. Makanya ketompong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi di desa, baru potong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sebikin aplikasi yang atom koperasi online buat ketompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Ah, Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, kalau akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli, kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual di pasar, Om.

0: Nah, ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, potong foto, lalu taruh di sini. Dibeli dari kuota langsung pesan ke Katong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kace? Betulkah Kace? Sio, betulkah? Ini ikan kuri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Nama lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bob, alam rusak. Konsumen internet saya mau beli lain. Dan polisi juga bisa tangkap ketompung. Om mau begitu kan?
1: Seng, Seng mau. Kita juga paling sayang kita punya anak cucu. Jadi kalau ketung jaga laut pengkarang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketung untuk suara pas membeli di sana, eh?
0: Iya Om Buci, kita bilang karena banyak orang memanfaatkan aplikasi ini dan juga dong cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumahan.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sihat karang bagus-bagus nih semua.

0: Kacil, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Uang ngalai. Ikan cakalang deng bubara segar-segar pun banyak apa lain. Mari fotolah taruh di akun jua.
1: Wih, Om Buce. Om Buce, mantap sekali eh. Beta foto ya Buce, ya beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wih, Kang Uci, kita baru posting saja, langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kak, paling cepat deh.
1: Iya Om Uci, dong sudah transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet yang laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jangan ketong. Pakai teknologi, ketong maju sama-sama tuh.
0: Iyo kacil, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Tazeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan pondasi yang baik. Pondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan yang baik. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah Kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak,

0: harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
1: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan Kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

0: Dengar Pro 1, area tempo di mana saja Anda berada, kita ikuti berita Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun
1: and Indonesia
5: langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Trans-Arktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Trans-Arktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Trans-Arktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau tambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikbudsman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikbudsman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing, dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 98 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Tuhong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karhutla yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karhutla yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Dan kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah, ini persoalan adalah ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karhutla membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, perlu alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UD Karya Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten

0: mandiri seluas 120 hektar.
1: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
2: Tidak boleh orang berusaha tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk menaikkan produk bukan emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga hanya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya ada baik, kabarnya baik pun. Karena itu adalah susah.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim penasihat hukum Gama Gintan terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
4: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Gintan seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Gintan. Dalam persidangan, advokat Gama Gintan membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Gintan sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Gintan, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Gintan meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Gintan dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
4: Menyatakan terdakwa Gama Gintan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Gintan dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Gintan telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk hukum terdakwa Gama Gintan dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidi 190 hari kurungan.
6: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
5: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Gintan sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
7: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
8: By players, no. We had a very hard result this season. I also want to say, we have played against a very strong team, like physically and actually, and we did a good job.
7: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RIA Tembua, kita baru saja ikuti berita Pro 3 Jakarta dan program berikutnya kita ikuti renungan mimbar agama Kristen Protestan dengan judul Karakter Anak-anak Allah, dibawakan oleh Ibu Petronella Bakalani STH, penyuluh agama Kristen Kemenag.

Jumpa lagi dengan saya Petronella Betalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Puji dan syukur kita perlu panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena jika hari ini kita masih ada dan menikmati hari hidup, itu karena anugerah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini dari Matius pasal 5 ayat 9. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu melalui doa, seraya mengucap syukur atas kasih pemeliharaanmu yang begitu luar biasa, sehingga kami masih ada dan menikmati kehidupan ini. Saat ini kami akan belajar bagian firman-Mu yang telah kami persiapkan. Kiranya Roh Kudus menuntun agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Matius pasal 5 ayat yang ke-9 dengan perikop ucapan berbahagia. Ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini adalah karakter anak-anak Allah. Dalam Matius pasal 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat ini merupakan bagian dari khotbah di atas bukit yang mengajarkan karakter esensial dari warga kerajaan Allah. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus memanggil kita bukan sekedar untuk menyukai kedamaian, melainkan menjadi pelaku yang menciptakan perdamaian. Berikut poin-poin dalam renungan dari Matius pasal 5 ayat 9. Yang pertama, membawa damai. Membawa damai berarti mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan konflik, bukan bersikap pasif atau sekedar diam demi menghindari keributan. Damai di sini merujuk pada kata shalom dalam bahasa Ibrani yang berarti keutuhan, keadilan, keselarasan, dan kesejahteraan hidup. Bukan sekedar absen dari peperangan atau pertengkaran. Menjadi pembawa damai tidak berarti mengorbankan kebenaran demi menyenangkan semua orang. Damai sejati atau damai yang sesungguhnya ditegakkan di atas kebenaran Allah. Poin yang kedua, kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah oleh karena kita mencerminkan karakter Bapa. Allah kita adalah sumber damai atau Raja Damai. Ketika kita mengusahakan perdamaian, kita sedang menunjukkan sifat dan karakter Bapa kita di surga. Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib. Maka sebagai anak-anaknya, kita diutus untuk meneruskan misi perdamaian tersebut kepada sesama manusia. Maka aplikasi praktis dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga perkataan. Mari kita berhenti menyebarkan gosip, rumor, atau perkataan yang memicu perpecahan atau pertengkaran di keluarga, di tempat kerja, maupun media sosial. Kita juga berinisiatif untuk meminta maaf atau memberi pengampunan. Mari kita menurunkan ego untuk bersedia meminta maaf terlebih dahulu atau memberi pengampunan dengan tulus kepada orang yang bersalah, lalu menjadi penengah yang adil. Ketika ada orang di sekitar kita yang berselisih, maka jadilah jembatan yang mendamaikan.
bukan justru memprovokasi atau memperkeruh suasana. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya, sebagai orang percaya, kita dituntut meneladani Kristus yang tidak menghindari konflik dengan dosa, melainkan menyelesaikannya di kayu salib. Karena itu, perlu bagi kita untuk membereskan konflik batin, kepahitan dan amarah di dalam hati sebelum mencoba mendamaikan orang lain. Menjadikan hati yang damai sebagai kesaksian hidup yang memikat orang lain untuk mengenal Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas damai sejahtera yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Bentuklah hati kami agar memiliki kerelaan untuk menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Mampukan kami mengalahkan keegoisan kami, sehingga kehadiran hidup kami dapat memancarkan karakter-Mu sebagai anak Allah. Saat ini hamba berdoa bagi pendengar RRI setia dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai dan memelihara mereka. Mereka yang berdoa untuk kesehatan, Tuhan pulihkan. Mereka yang berdoa untuk rumah tangga dan keluarga, Tuhan eratkan dengan cinta tulus-Mu Bapa. Mereka yang berdoa untuk kebutuhan, Tuhan sumber segala berkat menyediakan. Mereka yang berduka, Roh Kudus menjadi penghibur sejati. Saat ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam, baik yang di Flores, di Nepal, di Cina maupun di India dan sekitarnya. Kasih Tuhan terus menyertai mereka. Tolong teguhkan iman mereka. Orang-orang yang sedang menyalurkan bantuan, Tuhan pimpin, sehingga bantuan tersebut dapat meringankan beban saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati para fakir, miskin, janda, duda, yatim, piatu. Terima kasih Tuhan, mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian siaran rohani kita hari ini. Shalom.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Budi. Oh, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, eh, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, eh. Apa? Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Eh, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan

0: 107,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, kita barusan lewat tadi dari renungan member agama Kristen, dan kita sudah di pukul 21 lewat 8 menit di malam ini. Kita akan kembali dengan topik-topik menarik yang di malam ini di musik dan info budaya. Dan kita sudah update info-info budaya lewat rri.co.id. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada di malam hari ini selalu terhibur. Semoga di malam ini, malam yang panjang ini, semoga pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada selalu stay untuk mendengarkan RRI Atambua di malam hari ini.

0: Baik pendengar Pro 1 Ria Tembo, di mana saja Anda berada, pesatnya perkembangan teknologi digital membawa tantangan tersendiri bagi pembentuk karakter dan kebudayaan generasi muda. Dosen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang atau UNWIRA, Yohana Francisca Mendoh, SIP MIP, menekankan pentingnya menjaga kearifan lokal serta etika moral untuk mencegah perilaku intoleransi di kalangan anak muda. Pendidikan tidak hanya bertujuan melahirkan orang pintar, tetapi juga bentuk manusia yang bijak dan beradab. Toleransi tidak menghilangkan jati diri, justru menunjukkan kematangan kita untuk hidup bersama dalam perbedaan. Yohana juga mendorong riset berbasis kearifan lokal serta penggunaan busana motif tenun daerah dalam berbagai efek akademik dan kepemudaan. Salah satunya karya yang menekankan kompetisi kementerian adalah kajian mengenai revitalisasi tinju adat Ngangkeo sebagai potensi pariwisata budaya. Ini juga menjadi salah satu kontribusi nyata bahwa kebudayaan dan kearifan lokal kita itu tidak hilang ketika kita berpindah tempat, tetapi kearifan lokal itu tetap hidup dan ada dalam nadi dan sanubari kita. Sementara itu, Yeremias Pandehigani, Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Nangkeo NTT, menyebut bahwa generasi muda Nangkeo di Kupang terus dilibatkan dalam berbagai fasilitas budaya, olahraga, hingga peringatan Hari Besar Nasional. Informasi ini kami update dari rri.co.id.
1: Banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pula Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16, semasa pemerintahan Raja Goa ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

0: Mau kemana? Mau ikut rapat yang aneh-aneh itu?
1: Ih, Ibu, kenapa sih teriak-teriak begitu?
0: Pokoknya tidak usah ikut yang aneh-aneh deh, Pa. Masa mau nyanting batik? Batik kan warisan dunia.
1: Walah, Ibu, di undangan itu ditulis stunting bukan nyanting, Bu. Jangan hanya dengar dari gosip dong. Stunting itu kondisi anak yang pendek dan kurang cerdas.
0: Waduh.
1: Pendengar stunting.

karena sangat penting ya. Jadi peran sekolah untuk mendukung bagaimana anak-anak kita bisa bersekolah dengan sehat, itu pertama kita perlu lakukan edukasi kesehatan ya. Di sekolah ini memiliki posisi yang cukup strategis ya, karena sekolah di sini tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tapi perilaku dari anak tersebut. Jadi pertama kita lakukan edukasi kesehatan yang sangat sederhana, apa itu TBC, bagaimana penularannya, terus gejala apa yang perlu diwaspadai, bagaimana pentingnya ventilasi, pertukaran udara di dalam kelas, sekolah, terus bagaimana etika batuk anak-anak ya, itu perlu diajarkan dari sejak dini. Dan tentunya yang paling penting adalah pentingnya tidak memberikan stigma pada pasien. Ini paling penting, karena sekarang ketika orang terdiagnosa TBC, mereka semakin takut, makin malu ke pelayanan kesehatan karena diberikan stigma. Itu yang paling sering yang kita dapatkan seperti itu. Untuk pasien-pasien terkena TBC itu pertama gejala ya, kita berita dari gejala pasti ya, karena dia penularan gampang bisa melalui udara, jadi gejala

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

Oke baik pendengar Pro 1 Ria Tembua, di mana saja Anda berada, dengan lagu ini kita akan berakhir di musik dan info budaya seputaran NTT atau Nusantara yang sudah terupdate dari rri.co.id. Semoga pendengar Pro 1 Ria Tembua selalu terhibur di malam ini. Dan jangan kemana-mana, kita masih di pukul 22 nanti, kita di Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti. Semoga pendengar Pro 1 Ria Tembua selalu stay menemani Anda di malam ini.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan Atambua malam ini.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Tembua di mana saja Anda berada. Bersama saya Jeffrey Fetis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam ini di Jumat 4 September 2026. Dan kita sudah siapkan lagu-lagu di Ruang Rindu malam ini di Facebook Radio Tembua. Ada lagu yang pertama, ada Potret Bagikan Langit, ada Leto Ruang Rindu, ada Ari Lasso Hampa, ada Vina Pandu Winata Burung Camar, ada Silly on Seven Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki, ada Dian Bisesa Doa Malam, ada Pace Pondan Begitu Sudah Aku Memahami, ada Lydia Natalia Kau Kekasihku, ada juga Hini Tuhetero Aku Orang Tak Punya, dan ada Krisye Kisah Kasih di Sekolah. Dan pendengar persatu Radio Tembua Lima Sejada berada bersama saya yang akan menemani Anda di Ruang Rindu malam ini dari pukul 22 hingga 23 nanti. Dan masih ada yang mau bergabung di line telepon kami, boleh bergabung di 0812 4601 0202. Oke, kita sapa yang sudah bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
0: Selamat malam juga untuk Kakak Vero. Apa kabar di malam ini?
1: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
0: Kabarnya puji Tuhan baik. Oke.
1: Lagunya Kau Kekasihku.
0: Lagunya Kau Kekasihku dari Lydia. Oke, baik.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus berkati dan sebentar pulang hati yang di jalan.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat teman saya ada Ibu Maria Sanam bersama Nenek Jaya Pupa. Selamat malam, Mama Ina keluar jadi miki-miki. Sama Steven Tandeon di keluarga di Wenlasi, Bapak Fidel di Soef, ini aku di keluarga di Fatulam, ada Kakak John, Bapak Fidri, semuanya di mengucapkan selamat malam. Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, Penjamu, Bapak Teresa, Putri Ser, Mungkio di Tumbaku, Ibu Delfi Panafan di keluarga di Dua Batan, Kakak Anu, Kakak Amin tadi Timur Leste, Paman Nakrum, Mbak Wiga, Mas Idi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, ada Bapak Pati Fernandez, Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tengger Kinari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bidang Gawayata, Mama Sena, ada Bapak Timo, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tengah, ada Bapusnya juga kondisi keluarga di Batu Kopa, ada Kakak Ratna Lakit di keluarga di Novana, dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga dan selamat malam untuk Kakak Putri yang ada di Putun. Semoga terhibur selalu bersama mamanya di Putun. Dan kita sapa lagi di malam ini yang sudah bergabung bersama kita. Siapa ini? Ada Bunda Ima di Maumere. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu. Salah enggak?
0: Masih salah itu.
2: Oh. Mau ganti. Salah juga ya?
0: Salah juga.
2: Oh ya, tidak apa-apa, minta maaf ya. Harus ada maafnya.
0: Amin. Tapi kalau salah-salah terus tiap hari juga
2: tidak ada maaf lagi toh.
0: Iya. Kan biasa dimaafkan hanya 3 kali. Kalau sudah sampai 4 kali. Aduh, Bunda. Oke, baik Bunda.
2: Ya.
0: Mari request lagu apa di malam ini?
2: Request apa saja?
0: Lagu apa?
2: Lagu yang disiapkan di situ, lagu manca kok, lagu Indo kok.
0: Kan
2: saya baru pulang misa 5 tahun almarhum ini.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Berarti saya kasih DNB saya saja untuk Bunda, doa malam.
2: Oh, judulnya?
0: Doa malam.
2: Ah, itu sudah. Baik,
0: kan,
2: baik.
0: Kan baru pulang berdoa toh, jadi misa toh, iya. Jadi doa malam.
2: Baik. Cukup baik. Oke, salam-salam kalau begitu. Mau bilang siapa, mau Fenty ko, mau Jeffrey ko.
0: Ah, itu
2: lagi. Mana
0: itu.
2: Bung Epi?
0: Bung Epi sudah maksudnya pagi.
2: Oh, sekira cuti.
0: Tidak.
2: Oke, selamat bertugas ya. Selamat bertugas dan salam sehat. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Bersama teman-teman yang ada di Atambua, khususnya ya pendengar setia yang ada di Atambua semua. Selamat malam, selamat menikmati istirahat malamnya. Ah, yang ada di Kepa, di Timur Leste, di Kupang, di Ende, dan semua-semua di luar daerah Atambua. Selamat malam semua, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat Bung Penyiar, terima kasih, nanti salah lagi, maaf-maaf terus.
0: Iya, kalau salah selamat lagi
2: malam,
0: nanti
2: terima kasih lagi.
0: Oke, baik, selamat malam juga untuk
2: malam.
0: Bunda Ima yang ada di Maumere. Semoga terhibur selalu di malam ini di Maumere. Kalau salah terus, akhirnya disalahkan terus. Oke, baik, pendengar persatuan Radio Atambua di mana saja Anda berada. Masihkah ada yang mau bergabung? Silakan bergabung. Saya menunggu Anda di malam ini.

0: Selamat malam Bro Grindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Ya, selamat malam Ruang Rindu. Yang siapa dan di mana?
1: Ruang Rindu berbagai rindu memori lewat lagu Nasrun di Sultan.
0: Sore Bang Nasrun. Sudah, aku sudah tahu tapi ya. Iseng-iseng lah Bang Nasrun.
1: Enggak apa-apa.
0: Apa kabar Bang Nasrun?
1: Ya, bahwa biar sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Amin.
1: Oke deh.
0: Mereka lagu apa Bang Nasrun di malam ini?
1: Tapi lagu yang pertama saja Bang ya.
0: Lagu yang pertama ya. Oke.
1: Susah-susah masanya. Sama saja.
0: Dari Potret Bagaikan Langit. Oke, baik.
1: Ya, pertama-tama Bang Laginya sama tugas selalu bersama kalau ke rumah. Terus ada Bunda Ima Tadia yang baru-baru ya bergabung. Selamat malam. Ada Mang Mary, ada Tiara, ada Ropal, Bu Peru, Bunda Nesi, ada Mas Edi, terus ada Tiara, Naita, ada Kereta, Nah Angel, Bung Timbar, semuanya lah tambah kocok. Selamat malam, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Bang Rasdul yang ada di Kota Palu. Semoga terhibur selalu di malam ini. Dan masih ada yang mau bergabung bersama saya di Ruang Rindu malam ini, boleh bergabung. Kita sapa dulu ini dari Kota Keva, Kota Sari. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Kak Jifri, apa kabar?
0: Kabar baik Bunda, sebaliknya apa kabar di malam ini?
2: Alhamdulillah baik-baik.
0: Oke, baik.
2: Terus berduka cita ya Kak Jifri.
0: Amin, terima kasih Bunda.
2: Iya, kami tidak tahu tapi lewat Kak Yanti ya yang kasih tahu.
0: Oh iya, terima kasih. Lewat
2: Kak Yanti ya. Saat itu mau tanya ini almarhum itu bawa di mana, tidak tahu.
0: Almarhumnya bawa ke Homini.
2: Oh, di Homini di atas SD.
0: Iya. Betul.
2: Oh ya. Itu kira-kira jauh dari Bapak Mikael almarhum siapa Puruma itu kan?
0: Monce, lewat sedikit.
2: Oh, di atas.
0: Iya, dia masuk ke dalam, di kampung lama dia, Bapak Tua.
2: Oh, di mana ya? Mau apa jalan setapak mau ke ini Tok Desi?
0: Iya, betul sekali.
2: Nama apa kol?
0: Wekenat dep nama.
2: Wekenat, iya.
0: Bab tua punya kampung lama kan di situ, jadi beliau di situ.
2: Di Wekenat ya.
0: Bab tua kan sudah lama di Sumba toh?
2: Iya. Terus ini semayam juga di sana di Wekenat.
0: Iya, di sana.
2: Di sana. Terus kalau mama di mana?
0: Mama di Homini.
2: Ada masih di Wekenat?
0: Tidak, mama di kuburannya mama.
2: Oh, mama yang dahulu.
0: Iya, mama yang dahulu. Jadi kita su yatim piatu. Bunda.
2: Kalau boleh tahu Kak Jifri itu berapa bersaudara?
0: Kita ada 5 orang, perempuan 1, laki-laki 4.
2: Oh iya.
0: Dan saya yang pertama.
2: Anak pertama yang Kak Jifri.
0: Iya, betul sekali.
2: Turut berduka cita, kami tidak tahu karena malam itu juga ini Kak Yanti ada lewat pon, kami mau ucapkan lewat siapa saja kita tidak tahu.
0: Itu sudah.
2: Saya waktu itu kira di Kupang, jadi
0: Sande Bab Tua sudah datang lama toh?
2: di kampung di Wekener.
0: Iya, sudah datang hampir 2 tahun. Sakit mulai datang.
2: Oh.
0: Kalau Bapak Tua sudah lama di Sumba, sudah 25 tahun, hampir 26.
2: Lama.
0: Iya.
2: Oke deh, itu mungkin sudah belum 40 hari.
0: Belum,
2: ya?
0: belum. Nanti ini bulan, mungkin tanggal 20-an nanti.
2: Dalam bulan September kan?
0: Iya. Dalam bulan ini. Masih ya. Tunggu kuburan selesai baru sekalian 40 hari.
2: Iya, itu Wekener itu bersebelahan dengan ini Senyu.
0: Iya, itu kan mau desa Senyu.
2: Kalau jalan setapak mau jalan di kampung di ini Tokbisi, desa Tokbisi.
0: Iya, betul sekali.
2: Iya. Oke deh, buat Kak Jeffrey. Selamat malam, selamat beraktivitas, sukses selalu, Tuhan memberkati. Buat fans-fans, ada Marina, ada Bella Puspita, ada Bang Bento, ada Mas Edi, ada Bang Hendrik di Kuneru, ada Mount Anis di Timor Leste, ada Bapak Oke juga. Ada Bapak Edi di Gubuduko, Bapak Gap di Manlea, ada Agung Gani Naik Sali, ada Bapak Tiro sama Maria Fatara, ada Putra Tiara. Ucapan selamat malam buat kita semua. Ada Bapak Dumi Rusai, sekeluarga di Taup, di sana juga ada Kristen Bien. Ada Bapak Krisna, Mama Jenny Kolos keluarga, dan ucapan selamat malam buat Mama Ina, Bapak Fidel Disoe, buat Seroka Monop, Ibu Pinti, ada Ratna dan Bung Suli di Nueva, ada Bapak Usius Nubatuni, ada Ma Petronella, buat Yuven KS juga, Ma Dulci Vanavan keluarga, dan ucapan selamat malam. Yang tadi lewat itu Bang Nasrul kan?
0: Iya, Bang Nasrul, betul.
2: Terima kasih atas senggolannya Bung Nasrul. Selamat malam buat Mbak Wiga di Wonosobo juga. Buat Paula dan Cecilia di Kupang. Buat Bapak Ten, ada Mama Sena, ada Eswatli juga di Alor. Ada Tapak Nara, ada Pujangga Wewata, Bapak Leko, Om Tapak Om Timo juga, di ucapan selamat malam. Buat Bapak Bunda Ima juga yang sudah lewat, selamat malam. Ada Yiri, ada Bung Marcel, ada Papi Fernandez juga, ada Putra Tengah, Bang Li, Bang Hadi, Bang Angki, Bung Irman juga, dan semua-mua yang pantau di malam hari ini, dan ucapan selamat malam. Salam kompak-kompak buat kita semua. Lagu bisa?
0: Oke, boleh Bunda, lagu apa?
2: Kalau nomor 4 di request.
0: Nomor 4 belum, Burung Cemar.
2: Ah, itu sah, Kak Jeffrey.
0: Oke, baik.
2: Oke deh, buat Kak Jeffrey pulang hati-hati di jalan. Titip salam buat keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih Bunda.
2: Selamat malam Kak Jeffrey.
0: Oke,
2: dadah.
0: Selamat malam, dadah juga. Oke, baik pendengar Pro 1 Area Tembua di mana saja Anda berada. Kita sapa lagi yang sudah bergabung bersama kita di malam ini. Masih ada satu penelpon. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Guru, Ruang Guru, More Rindu lewat lagu.
0: Ya, selamat malam. Apa kabar Ibu Guru di malam ini?
3: Selamat malam juga Pak Jeffrey. Dan puji Tuhan, kabar saya baik.
0: Amin, terima kasih. Mau request lagu apa di malam ini Ibu Guru?
3: lagunya Leto.
0: Oh, dari Leto, Ruang Rindu. Oke, baik.
3: Iya, baik. Lanjut salam yang pertama buat Kak Jis, yang bertugas malamnya tetap senang dan salam sehat selalu. Lanjut buat Bunda Dis. Ya, ada juga Paman Nasrul, ada Perota Monok, ada Bunda Ima, ada Maina Dini-Dini, ada Ivan Kasih Satu Penu, ada Bung Oke, Bapak Idi Mas Idi, ada juga Bapak Ten, ada Nara, ada juga Bung Marcel, ada Maria Fatara, ada Putri Kusuma, ada juga Kakak Bella, dan singkatnya buat semua-semua saja yang lagi yang pada malam hari ini masih mendengarkan Prosperer ya Tomboy mana saja berada. Ini ucapannya selamat malam dan salam kompak selalu buat Kak Jeffrey, terima kasih banyak, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga untuk Kakak Vinti yang ada di Etupas, semoga terhibur selalu bersama keluarga di sana. Kita sapa lagi di malam ini, masih ada satu penelpon. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabar? Kata Bingu masuk pagi mau malam ini.
0: Masuk malam lah Mas Edi. Masa pagi.
2: Kasihan naik turun ya. Gak mau semangat.
0: Iya.
2: Tanggal muda harus semangat ya.
0: Intinya mau naik turun naik turun. Intinya gaji jangan naik turun naik turun. Oke bang. Ya tuh Mas Edi.
2: Iya betul.
0: Boleh naik turun tapi gaji tidak boleh naik turun. Harus naik terus.
2: Naik terus. Man, sebentar lagi mau ulang tahun naik ini nanti.
0: Iya baik.
2: Tadi siapa yang tidak?
0: Oh, tadi ada
2: Yanti.
0: Ya.
2: Yanti kan?
0: Ya, betul sekali.
2: Betul. Jadi nomor 3 apa?
0: Nomor 3 Ari Lasso Hampa.
2: Waduh, salah. 5.
0: Kalau nomor 5 tadi Zela on 7, anugerah terindah yang betul, pernah kumiliki.
2: Ih,
0: mana sih
2: ini orang
0: ke
2: berapa ini?
0: Oh, Mas Edi orang
2: ke 6. Ya ampun, dari tadi saya ketiduran. Tahu kerumunan lah bela. Monitor saya jualan. Alhamdulillah sehat ya. Nomor 7?
0: Kalau nomor 7 Pak Cepondan, begitu sudah aku memahami.
2: Sudahlah aku memahami aja lah.
0: Oke deh. Boleh. Wah, Mas Edi.
2: Putri Tunggal udah masuk.
0: Putri Tunggal tadi orang pertama.
2: Gimana pergali? Apa lagu dah
0: gua ya? Oh, Putri Tunggal Lydia Natalia, kau kekasihku.
2: Ah, itu dipahami sudah. Harus dipahami itu.
0: Iya. Yeah.
2: Oke, okay. Ini lagu ini spesial buat ini ya Putri Tunggal ya. Untuk menghibur biar jangan mengelamun terus. Oke, salam buat Kak Jeffrey. Salam berjuang tadi, mau pulang hati-hati ya.
0: Oke, Mas Edi.
2: Mungkin aja orang kubrunya ya. Buat yang nanti Atem berah. Buat Epi, Kak Fenty, Kak Henny, Kak Arda, Kak Yanti, Kak Teresa ya. Yang masuk subuh besok ya. Yang masuk subuh ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat ya. Semangat ya. Oke, buat Nona Bella terima kasih banyak, Bung Fenty ya, Maria ya, dan juga Maina di Niki-Niki dan juga Maria Batara ya, apa Fatir Rosa, Bapak Ten dan kabar ya, sampai apa Bapak Ten juga Mbak Wika di Wonosobo ada kabar, Pak Naso, Bang Fidel, Bang Marcel juga di ending ada kabar mudah sehat ya. Panggamu, semoga kepiting yang bergabung ya, hari kemari karena Bang Hadi juga lagi fan Kairi ya, Putra Tengah dan mana Bang Le juga nggak ada kabar juga Bunda Ima, mudah-mudahan sehat Bunda Ima ya, semangat ya Ibu Mir ya, dan juga apalagi itu jazz musiknya bagus lah kau baca kecilnya ya tentunya lagunya bagus-bagus ya. Ya masih beli ya, terus musik ya. Oke.
0: Oke,
2: masih. 1, 2, 3 sayang semuanya ya. Moga cukup bilang hati-hati ya.
0: Oke, masih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Tuhan juga Mas Edi.
2: Berita dobarat. Ditunggal biar tak ngantuk. Oke, malam.
0: Oke, selamat malam juga untuk Mas Edi. Pendengar Prosatuir Ria Tambua, di mana saja Anda berada, kita sudah di menit ke-29 dan kita baca dulu baru kita putarkan lagu-lagu biar satu kali putar dan selesai. Oke, kita sapa lagi satu penelpon dan kita akan putarkan lagu-lagu. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu berbagi nomor lewat lagu Kak Jeffrey.
0: Oke, Kakak John, apa kabar di malam ini?
4: Kabarnya leko-leko.
0: Kabarnya neleok. Oke, baik.
4: Kak Jeffrey.
0: Ya.
4: Kak Jeffrey kabar leko-leko ko I on me.
0: Kabar leko-leko.
4: Iya, terima kasih wisnya nokan kita ala kita hut.
0: Amin, amin, amin.
4: Nah, ini saya kah sudah pokaje supaya kita ketinggal yang menit yang lain di kita punya sahabat.
0: Oke, baik, kita ketinggal yang lain untuk putar lagu, belum putar lagu jadi kasih gas memang sudah.
4: Oh betul. Oke. Ya, salam yang pertama buat Kak Jeffrey, pulang hati-hati di jalan, tetap Tuhan Yesus memberkati sampai rumah dengan baik.
0: Amin, terima kasih.
4: Salam yang pertama buat Putri Tunggal atas senggolannya, terima kasih atas senggolannya. Terus Mama Ina, Bunda Desi barusan lewat, ya, Bunda Desi juga, Maria Setara, Putri Jomlo, Putri Tunggal, Bapak Ten, Marcel, Putri Saloki, Yuvan Kasti Fatuvenu, Mama Jiven Duenasi, Riko Matbuki, Tina Metok, Wong Suli bersama ibunya, terus Mas Edi, Mama Andro,

0: Ifri. Halo.
1: Baik, Kakak John.
0: Iya, terima kasih Kak Jeffrey.
1: Oke, terima kasih juga untuk Kakak John. Iya. Baik, pendengar Persatu Ria Tembo di mana saja Anda berada, kita baru saja bersama dengan Kakak John yang ada di Soe, dan kita baca dulu yang sudah bergabung bersama kita di Facebook Ria Tembo di malam ini. Ada siapa yang bergabung? Oh, ternyata ada 3 orang ya yang bergabung di malam ini. Ada dari Kakak Delvi Soe. Selamat malam Kakak, Kupang Cabang Warung Tilong hadir, request lagu nomor 2 untuk Kakak yang bertugas, tetap semangat. Oke, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Kakak Delvi. Dan juga ada Kakak Eti Cempah. Selamat malam Kakak, salam sapurata buat semua teman-teman di mana saja Anda berada. Kakak minta lagu nomor 9. Oke, ditunggu, kita akan putarkan. Dan juga dari siapa ini namanya? Namanya tidak ada, tapi tulisannya Cina ini namanya. Oh ya Kakak ya, tolong profilnya nama yang jelas biar kita tahu. Cuman siapa saja. Selamat malam Kak. Oke, selamat malam juga. Semoga terhibur selalu di malam ini. Baik pendengar Persatu Ria Tembo di mana saja Anda berada, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request di malam ini. Tadi dari Kakak Putri yang ada di Putun, lagunya dari Natalia, Lydia Natalia, Kau Kekasihku. Semoga terhibur selalu bersama keluarga yang ada di Putun, Kota Soe, Kota Dingin.

Oke baik pendengar Pro 1 Ria Tembo di mana saja Anda berada, di lagu ini kita akan pamit undur diri dari ruang rekan Anda di ruang rindu malam ini, dan sampai jumpa di edisi besoknya di malam. Semoga pendengar Pro 1 Ria Tembo di mana saja Anda berada sudah terhibur di lagu-lagu Kianam di, dan lagu ini akan berakhir. Dan juga lagu-lagu yang tadi sudah request, ada beberapa lagu yang belum diputar, nanti kita akan putar di Jazz Music. Semoga pendengar Pro 1 Ria Tembo di malam hari ini terhibur selalu. Sampai jumpa, selamat malam.

Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang bahagia? Tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: Pernahkah kamu merasa terdorong untuk mencapai sukses dan kebahagiaan dalam hidupmu? Tahukah kamu bahwa salah satu kekuatan terbesar yang bisa membantumu mencapai semua itu adalah doa orang tua? Doa dari orang tua kita bisa menjadi pembimbing dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Orang tua adalah sosok yang paling mencintai kita di dunia ini. Ketika mereka berdoa untuk kita, doanya datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk kita dan doa-doanya mencerminkan keinginan terbaik itu. Doa-doanya juga membawa kekuatan spiritual yang dapat membimbing kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Doa-doanya adalah pelindung kita dari hal-hal negatif. Doa orang tua adalah salah satu kekuatan terbesar dalam hidup kita. Itu bisa menjadi pemandu, pelindung, dan sumber keberkahan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga untuk mendapatkan kekuatan doa orang tua, kita perlu menghormati, mencintai, dan menjaga hubungan baik dengan mereka. Saling doa adalah cara untuk saling menguatkan dalam keluarga kita. Teruslah berusaha menjadi anak yang baik dan semoga doa-doa mereka selalu menyertai langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Contoh kisah-kisah inspiratif seperti banyak tokoh sukses lainnya seperti Elon Musk, Mark Zuckerberg dan Oprah Winfrey juga telah berbagi cerita tentang bagaimana doa dan dukungan orang tua mereka memainkan peran penting dalam pencapaian mereka.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritik

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Pendengar, dengan tergenyarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Jumat 24 September 2026. Mewakili kerabat yang kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfutis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Masato dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dari Jalan Italia Atambua, saya Teresa Manit, mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Ayo bangun pagi sebelum rezeki hilang di patok ayam.
1: Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia Atambua.

Pesan ini disampaikan oleh 91,5 MHz Radio Republik Indonesia, Atambua.

Gracias Reltaria Tambua, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi pendengar setia Reltaria Tambua di mana saja berada. Senang rasanya kembali kita boleh bersama di rangkaian acara Tambua edisi hari ini, khususnya di sesi Tambua pagi. Tentunya kami bersyukur hari ini bisa kembali hadir menemani Anda semuanya dalam perjalanan hari ini, tentu dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, satu harapan kami pendengar, semoga Anda dalam keadaan baik, sehat walafiat, dengan istirahat malam yang nyaman. Tentu pagi hari ini siap bangun, siap sambut hari ini, siap pula untuk kita jalani hari ini dengan berbagai agenda yang sudah disiapkan. Ya, terima kasih untuk Anda semua yang pagi hari ini sudah bergabung bersama kami, baik itu melalui frekuensi konvensional, khususnya untuk seluruh masyarakat Belu, masyarakat Malaka, masyarakat Timur Tengah Utara, juga masyarakat Alor. Dan terima kasih pula untuk Anda yang saat ini sudah bergabung bersama kami via streaming atau melalui aplikasi RRI Digital. Semoga jangkauan siaran kami ke wilayah Anda, ke tempat Anda, semuanya bisa diterima dengan baik, aman, tanpa ada suatu gangguan atau hambatan tertentu. Oke, pendengar di mana saja berada yang pastinya bersyukur untuk nafas kehidupan panjang yang masih Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita, ya. Kita bersyukur hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, semua bukan karena kebetulan, bukan karena kehebatan kekuatan kita, tetapi kita mau mengakui bahwa semua karena kasih Tuhan dan anugerah Tuhan untuk kehidupan yang masih kita nikmati hingga saat ini. Tidak dapat kita balas selain dengan syukur yang boleh kita panjatkan, boleh kita naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan biarlah dengan rasa syukur yang kita miliki, kita juga beriman bahwa hari ini adalah hari yang terbaik dari hari kemarin. Hari baru, harapan baru, berkat baru, perjuangan yang baru. Dan kita imani bahwa kita mampu menjalani, melewati hari ini dengan penuh sukacita. Ya, pendengar di mana saja berada, biarlah sukacita memenuhi hati kita, rasa syukur melimpah dalam kehidupan kita. Dengan demikian ada energi positif untuk kita semua dapat jalani hari ini apapun yang terjadi. Baiklah, kita masih menikmati lagi ya pujian rohani yang sudah kami siapkan. Dan tentu kita juga akan diberkati lewat renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pastor John Lewar, SPD.

0: biasa bukan ke-22, peringatan Santa Teresa dari Calcutta, hari Sabtu Imam.
1: Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 6b sampai dengan 15. Mazmur bab 145 ayat 17 sampai dengan 21. Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita mendengarkan warta gembira. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka,

adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan hanya melihat, belajarlah peduli. Doakan dan dukung para imam. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ada banyak orang yang kita lihat setiap hari, tetapi belum tentu kita sungguh peduli kepada mereka. Kita melihat orang yang kesulitan, yang sakit, yang kesepian, bahkan para imam yang melayani kita. Namun, seringkali kita hanya melihat tanpa bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk mereka? Dalam Injil Lukas hari ini, Yesus mengajarkan bahwa kasih dan belas kasih tidak boleh dikalahkan oleh aturan yang kaku. Kebutuhan manusia harus mendapat perhatian. Bagi Yesus, hidup beriman bukan sekedar menjalankan kewajiban, tetapi menghadirkan kasih Allah secara nyata. Teladan ini tampak jelas dalam diri Santa Teresa dari Kalkuta. Ia melihat orang-orang miskin dan terlantar bukan sekedar sebagai orang yang membutuhkan bantuan, tetapi sebagai pribadi yang memiliki martabat dan layak dikasihi. Ia hadir melayani dan memberikan dirinya. Pada hari Sabtu Imam, kita juga diajak melihat para imam dengan hati yang penuh kasih. Imam adalah manusia biasa yang dipanggil Tuhan untuk melayani umatnya. Mereka membutuhkan doa, dukungan, persaudaraan, dan pengertian dari umat. Kadang kita mudah menuntut imam untuk selalu kuat, selalu tersedia, dan selalu sempurna. Tetapi hari ini kita diajak untuk bertanya, sudahkah saya mendoakan imam saya? Sudahkah saya mendukung pelayanannya? Sudahkah saya memberikan semangat ketika ia mengalami kelelahan atau kesulitan? Santa Teresa mengajarkan bahwa kasih tidak berhenti pada kata-kata. Kasih harus diwujudkan dalam tindakan. Demikian pula pada hari Sabtu Imam, doa kita adalah salah satu bentuk kasih yang sederhana tetapi sangat berarti. Mari kita mendoakan semua imam agar Tuhan memberi mereka kekuatan dalam pelayanan, kesetiaan dalam panggilan, kerendahan hati dalam memimpin, kesehatan dalam menjalankan tugas, dan hati yang selalu dekat dengan Kristus.

0: dan bagi kita semua. Marilah belajar dari Santa Teresa dari Kalkuta. Jangan hanya melihat, belajarlah peduli. Jangan hanya meminta pelayanan, belajarlah mendoakan mereka yang melayani. Sebagai bahan refleksi, siapa orang di sekitar saya yang selama ini hanya saya lihat tetapi belum sungguh-sungguh saya pedulikan? Sudahkah saya menyediakan waktu untuk mendoakan para imam yang melayani saya dan komunitas saya? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas karunia para imam yang Engkau panggil untuk melayani umat-Mu. Pada hari Sabtu imam ini, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kuatkanlah mereka ketika lelah, hiburlah ketika menghadapi kesulitan, dan teguhkanlah mereka dalam kesetiaan kepada panggilannya. Semoga kami sebagai umat tidak hanya menerima pelayanan mereka, tetapi juga setia mendoakan, mendukung, dan menguatkan mereka. Semoga teladan Santa Teresa dari Kalkuta mengajar kami untuk selalu melihat dengan hati dan menghadirkan kasih melalui tindakan nyata. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat pesta Santa Teresa dari Kalkuta. Selamat merayakan hari Sabtu Imam. Doakanlah para imam. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
1: Anda sedang mendengar

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Pendengar dimana saja Anda berada, selamat menjalani hari ini, selamat berkarya di hari ini. Mari andalkan Yang Maha Kuasa dalam setiap langkah kehidupan kita, karena hanya bersama Tuhan kita akan mampu melewati hari ini dengan kemenangan. Tetap bersama kami pendengar di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami sampaikan Warta Berita Daerah.

Suara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Suara Pagi.

0: bonus itu semisalnya ada kesalahan pengajuan dokumen perjalanan, misalnya dari sebelumnya dia memiliki paspor.
1: Menjaring usulan dari banyak sektor tadi. Tadi salah satu yang tadi disampaikan di Pak Wakil dalam sambutan itu kan dari infrastruktur.
2: Warta Berita edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Manihat. Berita pertama, Imigrasi Atambua membenarkan adanya uang masyarakat yang dinyatakan hangus atau tidak bisa dikembalikan saat paspor yang diajukan tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Imigrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
3: Menanggapi pernyataan masyarakat di kolom komentar live dialog RRI Atambua yang dilangsungkan di luar studio, tepatnya di ruang Kepala Imigrasi Atambua, soal uang masyarakat tidak bisa dikembalikan saat paspor yang diajukan tidak mendapat persetujuan dari pusat, Kepala Seksi Teknologi Keimigrasian Atambua, Reja Surya Nugraha, menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi jika calon pengurus tidak memasukkan data yang benar atau sudah pernah memiliki paspor tetapi melakukan pengurusan baru tanpa menyampaikan ke petugas kalau sudah pernah memiliki paspor.
0: Jadi memang kita benarkan kalau uang masyarakat hangus itu semisalnya ada kesalahan pengajuan dokumen perjalanan, misalnya dari sebelumnya dia memiliki paspor atau dia mengajukan di M-paspor itu baru, nah itu akan hangus.
4: Iya.
0: Dan itu juga yang misalnya ada data tambahan dari petugas yang tidak bisa dilengkapi, atau mungkin semisalnya data dari permohon itu seperti KTP, KK atau paspor itu berbeda semua.
4: Iya.
0: Nah, itu kan jadi pertanyaan juga itu. Nah, jadi si pemohon ini kan mengajukan dengan data yang berbeda-beda seperti itu. Nah, kita kalau seperti itu juga meminta data real yang sama seperti nama, tempat tanggal lahir, terus tahun lahir. Nah, itu harus sama semua, Bapak. Jadi kalau pemohon itu tidak bisa melengkapi, itu akan hangus seperti itu.
4: Oke.
3: Reza berharap masyarakat sebaiknya melakukan konsultasi lebih awal sebelum melakukan pengurusan paspor agar tidak terdampak seperti masyarakat lain yang uangnya dianggap hangus atau tidak bisa dikembalikan karena kesalahan tersebut.
2: Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan FGD dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Sedaratan Timur untuk penyusunan rencana aksi APBN Pengelolaan Batas Wilayah Negara PBWN tahun anggaran 2028 dan berlangsung di Aula BPPD TTU. Laporan selengkapnya disampaikan Steph Kosat.
5: Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan fokus group discussion penyusunan rencana aksi APBN pengelolaan batas wilayah negara tahun anggaran 2028 dan berlangsung di Aula BPPD Kabupaten Timur Tengah Utara. FGD ini merupakan forum strategis untuk menjelaskan program kerja pemerintah pusat dan daerah demi mempercepat pembangunan di beranda terdepan Republik Indonesia yang berbatasan dengan negara Timur Leste. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Insinyur Maksi Yenyana BMT, saat diwawancarai menyampaikan bahwa isu strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam FGD tersebut adalah infrastruktur jalan, irigasi untuk penopang pertanian, peternakan, perikanan budidaya maupun perikanan tangkap serta sektor kesejahteraan sosial. Semua hal tersebut berada di masing-masing kementerian lembaga sehingga Badan Pengelola Perbatasan Provinsi maupun Kabupaten perlu mengusulkan jauh hari supaya diperhatikan dan dipersiapkan anggarannya oleh berbagai kementerian ataupun lembaga terkait.
1: Untuk menjaring usulan dari banyak sektor tadi. Tadi salah satu yang tadi disampaikan di Pak Wakil dalam sambutan itu kan dari infrastruktur, dari apa investasi pembangunan pertanian, tanaman, kemudian kelautan dan juga komunikasi seperti itu, orkestra, itu semua di ada tempatnya di sana untuk diusulkan ke sana. Jadi BNPB menjadi wadah untuk menyalurkan semua kebutuhan

0: kesehatan provinsi memfasilitasi spending itu, kemudian nanti kita teruskan ke BNPB. BNPB nanti membuat konsultasi usulan ini bersama seluruh kementerian lembaga mitranya, mitra yang ada di BNPB. Kemudian di situ akan ada keputusan mana usulan yang menjadi kebutuhan kawasan perbatasan untuk didorong supaya dimasukkan dalam kerja-kerja dari kementerian lembaga. Jadi kerja dalam 2 tahun ke depan. Jadi ini prosesnya masih ini untuk N+2, 2 tahun ke depan. Kenapa? Supaya kita tidak ketinggalan dengan sistem perencanaan nasional yang sudah ada, yaitu Musren Bank dan seterusnya.
1: Sementara Alasiswa selaku panitia menyampaikan bahwa FGD yang dilakukan saat ini adalah fokus pada penguatan koordinasi, sinkronisasi perencanaan pembangunan supaya pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten di kawasan perbatasan memiliki data yang valid. Yang melanjutkan bahwa kegiatan tersebut juga untuk mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia Timur Leste dan tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena melibatkan berbagai pihak seperti Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2, Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT, Balai Pelaksana Puma Nusa Tenggara 2, Balai Pelaksana Pemukiman, Kepala Administrator PLBN Mini, Kepala Administrator PLBN Napan, serta pimpinan TNI Polri. Dari TTU, Steph Kosap melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang. Kita wilayah Atambua, cuaca pagi cerah berawan, sedangkan siang hingga malam hari berawan, serta dini hari cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 28 km per jam. Beralih ke Bitung, cuaca pada pagi, siang, dan malam hari berawan serta berawan pada dini hari. Suhu udara berada pada kisaran 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 28 km per jam. Sementara di Kefamenanu, kondisi cuaca pada pagi, siang, hingga malam hari adalah berawan dan berawan pada dini hari. Suhu udara tercatat dari 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 28 km per jam. Untuk wilayah Soe, cuaca pagi, siang, dan malam hari diperkirakan berawan serta berawan pada dini hari. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 28 km per jam. Di Kota Kupang, cuaca pada pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari berawan tebal, dan dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kecepatan angin yang cukup kencang mencapai 46 km per jam. Sedangkan di Alor, cuaca pada pagi hari cerah berawan, sementara siang hingga malam hari berawan dan kembali berawan pada dini hari dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 28 km per jam. Untuk peringatan dini, dihimbau agar dapat mewaspadai potensi angin kencang, terutama yang terjadi di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sekian info cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tambua siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sopir truk di Atambua Kabupaten Belu mengeluhkan antrian kendaraan di SPBU yang terus terjadi dan meminta pemerintah memberikan perhatian serius. Laporan disampaikan Feby Leolede.
3: Puluhan kendaraan roda 2, roda 4 hingga truk bertonase besar sejak pagi hari tampak mengantri panjang di sejumlah SPBU di seputaran kota Atambua untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM. Antrian yang terus berlangsung selama sepekan terakhir di Kabupaten Belu menyebabkan para supir, khususnya pengangkut barang, mengeluhkan sulitnya memperoleh BBM, khususnya jenis solar. Kepada RRI, salah seorang sopir truk, Nino Oling, mengaku dirinya bersama puluhan sopir lainnya telah mengantri di SPBU WK Timun sejak pagi hari. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung selama satu minggu dan berdampak besar pada aktivitas mereka dalam mencari nafkah. Sebagai masyarakat, Nono berharap aparat keamanan dan pemerintah bisa turun tangan menertibkan penyaluran BBM di seluruh SPBU agar masyarakat tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan BBM. Ditambahkan antrean panjang tidak hanya terjadi di SPBU WK Timun, tetapi juga di beberapa SPBU lainnya di wilayah Atambua, sehingga ia meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius agar distribusi BBM kembali normal.
4: Nah, ini kami datang pagi, kami datang jam 6. Kita dari jam 6 pagi dong. Kami datang sudah antri memang. Cuma satu minggu begini terus.
5: Antri terus?
4: Iya, antri terus. Ini terlalu menghambat ibu. Terlalu menghambat. Kayak kami sehingga mati. Kayak mau berurit, kami supir mau berurit sehingga mati. Harapan untuk kayak pemerintah atau polisi coba datang lihat cek ini BBM ke mana, coba jangan menghambat begitu.
3: Menurut Nino Olin, sulitnya memperoleh solar juga turut berdampak pada pendapatan keluarga. Dalam kondisi normal, ia dapat mengangkut barang bangunan 4 hingga 5 kali dalam sehari. Namun dengan kondisi antrian di SPBU hanya mampu mengangkut 1 kali dalam sehari. Dengan kondisi tersebut, pihaknya berharap ada tindakan dari pemerintah agar penyaluran BBM kembali lancar dan tidak menghambat aktivitas masyarakat.
4: Terlalu berkurang, kami rejo semakin menurun, maksudnya jalan menghambat kempu aktivitas begitu.
5: Setiap hari biasanya berapa rate? Sejak ada BBM susah ini berapa rate?
4: Ya biasa 4-5 rate, paling 2, sekarang 1 ibu. Kalau sen-sen bisa, kan bisa berrate lain sekarang.
5: Karena BBM susah.
3: Hingga berita ini diturunkan, antrian kendaraan di SPBU masih terlihat dan masyarakat berharap pemerintah serta aparat terkait segera mengambil langkah untuk menormalkan distribusi BBM di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Lelede melaporkan.
2: Kepala Dinas Peternakan Belu memastikan penambahan kuota pengiriman ternak dari Belu, yakni sebanyak 2.500 ekor sesuai permintaan sebelum akhir tahun, sudah diantar pulaukan keluar daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
6: Pengiriman ternak besar sapi dari Kabupaten Belu per Agustus 2006 sebanyak 3.200 ekor menjawabi permintaan seperti dikirim ke Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Selain itu, pemerintah daerah Belu melalui Dinas Peternakan mengusulkan tambahan kuota pengiriman ternak besar sapi ke pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni sebanyak 2.500 ekor. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI Selasa 1 September 2006 memastikan hingga akhir tahun Desember jumlah ternak sebanyak 2.500 ekor telah diantar pulau sesuai kuota.
7: Kuota 2.000 lebih itu bisa mencukup terlaksana sampai akhir tahun?
8: Bisa, bahkan belum Desember pasti sudah habis. Karena sekarang masyarakat yang lain kan sudah mengutak, kami punya inilah kan. Kami punya sapi, kami sudah siap kami punya sapi semua. Maka setelah itu makanya kami ajukan 2.500 itu perhitungan kasar kami seperti itu. Sehingga masyarakat yang termasuk beliau punya ini bisa terlayani untuk keluar seperti itu.
6: Ia menjelaskan dari jumlah ribuan ekor ternak yang dikirim dari Kabupaten Belu per tahun memanfaatkan jasa kapal kargo dari Surabaya setiap sandar di pelabuhan atau pupu apabila memungkinkan akan memuat sesuai kapasitas dan terjadi beberapa kali pengangkutan.

Kita beralih ke berita luar negeri. Pekerja Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyampaikan keprihatinan atas berlanjutnya kekerasan di Gaza dan Tepi Barat. Keprihatinan tersebut muncul setelah serangkaian serangan udara. Sebagai respon dari serangkaian serangan termasuk serangan udara, Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan serangan tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas kesehatan di Gaza. UNRWA mengatakan kondisi tersebut menghambat layanan kesehatan dan pendidikan dan sangat menyulitkan kehidupan masyarakat. Korban juga terus berjatuhan, termasuk warga sipil dan anak-anak. Dalam dua minggu terakhir dilaporkan merusak sejumlah fasilitas di kompleks rumah sakit Al-Aqsa di Deir al-Balah. PBB tegas menegaskan rumah sakit tidak boleh menjadi sasaran serangan maupun digunakan untuk kepentingan militer, dilansir dari UN News, Rabu 2 September 2026. Di tengah situasi tersebut, OCHA bersama mitra kemanusiaan juga mempersiapkan masyarakat Gaza menghadapi musim hujan. Pemerintah daerah di Gaza telah memetakan risiko banjir di ratusan lokasi di seluruh jalur Gaza. Upaya persiapan mencakup pembersihan saluran drainase, pengangkutan puing dan sampah padat, serta perbaikan sejumlah lokasi. Para pekerja kemanusiaan juga berupaya memastikan pompa air siap digunakan dan peralatan penanganan banjir tersedia di lokasi yang membutuhkan. Namun OCHA juga menyebut persiapan menghadapi musim hujan menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan pendanaan menjadi salah satu hambatan utama dalam mendukung masyarakat Gaza. Selain itu, jumlah dan jenis barang yang diizinkan masuk ke Gaza masih terbatas. Para mitra kemanusiaan juga menghadapi kekurangan oli, mesin, suku cadang, serta alat berat yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan darurat. Sebagian besar wilayah Gaza juga masih tidak dapat diakses. Kondisi tersebut membatasi pilihan lokasi yang dapat digunakan untuk mendirikan tenda, termasuk kawasan yang memiliki risiko banjir lebih rendah. Sebagian besar wilayah sempit di jalur Gaza telah dinyatakan sebagai area terlarang oleh militer Israel. Kondisi ini semakin mempersempit ruang yang dapat digunakan masyarakat untuk berlindung dan memperoleh bantuan kemanusiaan. OCHA kembali menegaskan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan fasilitas sipil di tengah berlanjutnya kekerasan. Kondisi di Gaza dan Tepi Barat menunjukkan kebutuhan perlindungan serta bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina masih sangat mendesak. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Imigrasi Atemu membenarkan adanya uang masyarakat yang dinyatakan hangus atau tidak bisa dikembalikan saat paspor yang diajukan tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Imigrasi. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan FGD dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Sedaratan Timur untuk penyusunan rencana aksi APBN pengelolaan batas wilayah negara PBWN tahun anggaran 2028 dan berlangsung di Aula BPPD TTU. Saya Teresa Muniat, operator Maxi Suarez mewakili tim redaksi yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Buah pagi ini. Dengarkan Atang Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atang Buah pagi ini. Atang Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atang Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah, kanal informasi dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap

0: terpenting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dan saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bapak kata Romo Inosensius Nahakberek, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacau oleh pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk membenarkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
2: Ya, pendengar RRI Tamu dimana saja berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana Anda di pagi hari ini di akhir pekan. Apapun profesi Anda, apapun yang Anda kerjakan, semoga Anda bisa menikmati semua berjalan dengan lancar tentunya. Baik, pendengar, dari situs resmi rri.co.id kami update informasi untuk Anda di mana wilayah kerja Puskesmas melaporkan fluktuasi jumlah pasien terinfeksi bakteri berbahaya dalam kurun waktu 2 tahun. Dinas Kesehatan terus memantau perkembangan penanganan medis secara intensif. Demikian disampaikan Kepala UPTD Puskesmas Aululik Desi Derius Paristo Manek S. Farm APT kepada rri.co.id. Pemeriksaan klinis dan hasil ronsen dilaksanakan secara teliti guna mendeteksi gejala awal secara akurat. Langkah preventif ini sangat penting. Laboratorium Kesehatan memanfaatkan instrumen pengujian modern sebagai standar penentuan diagnosa medis secara akurat. Teknologi mutakhir tersebut membantu proses identifikasi bakteri secara cepat. Adapun lonjakan kasus pada tahun berikutnya menuntut kesiapsiagaan tinggi dari seluruh tenaga kesehatan profesional. Koordinasi lintas sektor terus ditingkatkan segera. Upaya penanggulangan penyakit menular memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, dan langkah preventif ini harus terus digalakkan bersama warga. Informasi selengkapnya, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

0: Woy! Paano sumupanan niyo? Enak eh. Yang air melimpah nih. Baik su. Tapi ingat kawan, jangan lupa rawat irigasi eh.
1: Oh su, pasti. Itu yang utama. Tahu toh, irigasi terjaga, air melimpah, panen juga melimpah nah.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berikutnya.

setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
2: Ya, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menikmati aktivitas yang sudah mulai Anda kerjakan. Semangat tentunya ya. Saya juga ingin berikan semangat ya bagi Anda, seluruh masyarakat Belu, terutama yang ada di Kota Atambua, yang pagi hari ini juga ambil bagian dalam kegiatan RRI Fest dalam rangka Hari Bakti Radio ke-81 yang saat ini tengah berlangsung dari lapangan Simpang 5 Atambua. Ya, beberapa rangkaian kegiatan akan dilaksanakan hari ini Sabtu 5 September 2026. Tentunya di acara pertama tadi diawali dengan senam Zumba bersama tentunya ya. Ada juga kegiatan aksi peduli lingkungan kebersihan akan dilaksanakan, bahkan juga di rangkaian RRI Fest yang berlangsung hari ini di lapangan umum Atambua ya, akan ada juga talkshow keindonesian yang akan dihadirkan ya. Dan talkshow ini juga nanti akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, berkaitan dengan sinergi kolaboratif merawat warisan budaya, lingkungan, dan ketertiban bersama. Nah, pendengar RRI Atambua di mana saja berada, tentu dalam kegiatan RRI Fest hari ini juga akan dilakukan cek kesehatan gratis. Jadi bagi Anda yang ingin memeriksakan kesehatan, ya luar biasa ini waktu yang tepat, Anda bisa mampir ya di lapangan Simpang 5 Atambua. Ada juga Basar UMKM yang tentunya turut meramaikan kegiatan RRI Fest hari ini. Luar biasa untuk tim panitia, untuk semua pihak terkait yang sedang mensupport kegiatan ini. Semangat buat semuanya, yang pasti dengan beberapa rangkaian acara dalam RRI Fest ya, dalam rangka Hari Bakti Radio ke-81 ini, tentu memberikan dampak untuk kita semua, terutama untuk masyarakat Kabupaten Belu. Pendengar RRI Atambua yang jauh mungkin tidak bisa mengambil bagian, terima kasih untuk doa-doa terbaik Anda untuk rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Radio ke-81 ini. Dan lagi-lagi semoga media ini terus melayani dengan semangat ya. Oke, sekali lagi ada cek kesehatan gratis ya di RRI Fest 2026. Ada aksi bersih sampah peduli lingkungan, ada talk show ke Indonesia dan Bazar UMKM. Dan sebelumnya tadi diawali dengan kegiatan Zumba ya. Dan tema RRI Fest 2026 yakni harmoni dalam aksi bersama membangun negeri ya. Lagi-lagi berlangsung di ya seputar lapangan Simpang 5 Atambua, dan tepatnya juga di pelataran Mall Pelayanan Publik Timur Atambua.
1: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
2: Baik, pendengar RRI Atambua, dari situs resmi rri.co.id kembali kami update informasi untuk Anda, di mana berkaitan dengan pertanian dinilai menjadi sektor strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat, di mana Dinas Pertanian Timur Tengah Utara terus mendorong petani meningkatkan produksi melalui teknologi tepat guna. Disampaikan PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara, Cheryl Melelak SPMSI, kepada rri.co.id. Kepala Dinas Pertanian TTU menyebut pertanian merupakan pekerjaan utama bagi kehidupan masyarakat. Menurutnya, hampir seluruh kebutuhan hidup manusia memiliki keterkaitan dengan hasil pertanian sehari-hari. Intensifikasi menjadi strategi peningkatan produksi melalui input berkualitas pada lahan yang sama. Penggunaan bibit unggul dan pupuk tepat dapat meningkatkan produktivitas sekaligus pendapatan petani. Strategi berikutnya adalah ekstensifikasi dengan memperluas lahan usaha sesuai kemampuan setiap petani. Kedua strategi ini bertujuan meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan keluarga para petani. Ya, diketahui bahwa TTU juga mengembangkan pembelajaran teknologi pertanian melalui penyuluh dan berbagai media digital. Petani dapat memperoleh pengetahuan baru mengenai budidaya pemupukan serta pengendalian hama tanaman. Ya, pendengar RRI, informasi selengkapnya atau informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: bola atau mungkin strategi khusus lagi-lagi yang dilakukan oleh Puskesmas Aululik untuk menemukan kasus baru agar bisa segera ditangani?
1: Baik, baik, Sip. Untuk penanganan di kami atau strategi-strategi yang di Puskesmas, yang pertama kami biasanya melakukan ada teman-teman sebagai PMO, pengawas menelan obat. Jadi ini untuk memastikan bahwa pasien itu tidak putus obat atau obat yang diminum itu tepat waktu dan tidak terlewatkan. Kemudian kami melakukan pemantauan evaluasi rutin secara berkala yang dilakukan pada akhir bulan, biasanya bulan kedua, kelima, dan keenam. Obat ini kita biasanya minum minimal 6 sampai dengan 9 bulan, Bu. Jadi 6 sampai 9 bulan ini kita akan melakukan pemantauan secara rutin, secara berkala pada bulan kedua, kelima, dan keenam. Kemudian untuk di pencegahan dan penularan di rumahnya, kami menghimbau untuk penderitanya menggunakan masker, kemudian melakukan tindakan etika batuk dan pembuangan dahak yang sesuai tempatnya. Kemudian menjaga sirkulasi udara. Jadi di rumah kami himbau untuk jendela-jendela dibuka atau ventilasi yang belum ada diusahakan untuk diadakan. Kemudian membatasi kontak dekat dengan masyarakat yang rentan, contoh orang tua, anak-anak, supaya jangan terjangkit lagi bakteri ini. Kemudian yang berikut, menganjurkan untuk mengkonsumsi gizi seimbang, makanan yang tinggi kalori, tinggi protein untuk pemulihan dan peningkatan imunnya. Kemudian kalau untuk masyarakat yang jauh, kami Puskesmas Aululik ada mengadakan satu inovasi, yaitu menjemput langsung dahaknya di rumah dengan bantuan Mama Mekader. Dan Mama Mekader ini, terima kasih, sangat membantu kami untuk mengakses tempat-tempat yang jauh. Kami juga langsung turun ke tempat untuk menjemput dahak-dahak untuk diperiksa di Puskesmas.
0: Kemudian bagaimana?
2: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana, simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi menumutin hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilu, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: round for your life.
1: Esensi Buku, Awan-Awan di Atas Kepala Kita, karya Miranda Malonka. Novel Young Adult, Awan-Awan di Atas Kepala Kita, karya Miranda Malonka, kisahkan tentang Benyamin Iskandar yang berulang tahun ke-19 tahun. Namun, Benyamin justru ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Masalah yang dihadapi tidak mampu lagi ia selesaikan. Saat akan bunuh diri, Kirana Karitonova yang kebetulan lewat menemukan Benyamin dan segera menolong pria tersebut. Akhirnya Benyamin berhasil diselamatkan dan tidak jadi bunuh diri. Sejak saat itu, Benyamin dan Kirana rupanya mulai mengenal satu sama lain. Keduanya memang berasal dari latar belakang dan kepribadian yang berbeda. Meski begitu, mereka akhirnya bisa menjadi sahabat. Bahkan, setelah rahasia demi rahasia terbuka, ini tak lagi jelas siapa sebetulnya yang butuh diselamatkan. Lalu, bagaimana kelanjutannya kisah Benyamin dan Kirana? Novel ini direkomendasikan untuk pembaca yang menyukai genre romance. Benyamin dan Kirana datang dari dunia yang berbeda. Latar belakang mereka berbeda. Kepribadian mereka pun bagaikan kemarau dan mendung. Harusnya tak mungkin mereka bisa bersahabat. Namun, kenyataan berkata lain. Bahkan setelah rahasia demi rahasia terbuka, kini tak lagi jelas siapa sebetulnya yang butuh diselamatkan. Esensi Buku, Awan-Awan di Atas Kepala Kita, karya Miranda Malonka, dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, pengaruh setaman gender bukanlah sekedar isu perempuan, melainkan sebuah strategi pembangunan yang memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam setiap lini kehidupan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program kerja, kita mampu mengikis hambatan struktural yang selama ini menghalangi potensi terbaik manusia. Mari ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana kompetensi menjadi tolak ukur utama dan ruang berkarya terbuka lebar bagi siapa saja, demi mencapai kesejahteraan yang lebih adil dan merata.

0: Jika kita berbicara mengenai wilayah kerja Puskesmas Aluli, bagaimana sih gambaran umum atau tren kasus TBC yang ditemukan di sana selama periode terakhir ini?
1: Baik Ibu, terima kasih. Untuk Puskesmas Aluli sendiri, untuk sementara kami pada tahun 2025 kurang lebih total penderita kami ada 19 orang, Bu. Kemudian untuk penderita 11 orang pada tahun 2025 ini kami melakukan pemeriksaan dua macam. Yang pertama berdasarkan TB klinis atau hasil ronsen ada 12 orang. Kemudian untuk TB endologis pemeriksaan TCM-nya ada 7 orang, Bu. Untuk tahun 2026 sendiri kita penderitanya ada di sekitar 16 orang. Demikian, Bu.
0: Oke, ini berkat metode penanganan yang digunakan juga ya, Pak ya?
1: Iya, siap. Mungkin kita di Puskesmas Aluli kebetulan kita dari kementerian ada mendapatkan satu alat yaitu TCM, tes cepat molekular. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan secara cepat untuk mendeteksi, dan kebetulan alat ini menjadi standar yang dipakai dari Kemenkes untuk menentukan penderitanya benar-benar terinfeksi virus bakteri TBC atau tidak.
0: Pak Kaput?
2: Atambua menyapa di atas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marah seperti biasa gitu untuk pilek. Cukup banyak kasusnya. HSA itu termasuk untuk pilek itu.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anu Kusuma, melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat

0: ISPA.
1: Sekarang marah seperti biasa nih batuk pilek. Cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
0: Termasuk itu. Ya. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
1: Iya, ISPA itu selalu. Kalau cuacanya seperti ini mesti ISPA nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu menyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak.